0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Tuh berdua waktunya info traffic yang kali ini bakal disampaikan dari NTMC Polri bersama Brigadir Putri. Silakan Brigadir Putri untuk laporannya.
2: Pagi teman Produa, mengawali aktivitas pagi hari Anda, kami berikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri.

0: Kita awali dari CCTV di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Slipi terpantau masih lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari Semanggi akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang dan arah sebaliknya. Sementara untuk di tol dalam kota, lalu lintas sudah terpantau ramai namun secara umum masih lancar. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari Jakarta Selatan kita beralih ke CCTV di Jakarta Pusat, tepatnya di DPR MPR. Untuk Anda teman Prodo yang akan melintas di kawasan ini, lalu lintas terpantau masih normal lancar, terjadi dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto. Begitupun untuk di tol dalam kota, lalu lintas dari Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dan arah sebaliknya. Para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih buat laporannya, selamat bertugas kembali.

0: teman terbaik kamu.
1: Game, random.

bakal ada sidang bersama MPR dan juga DPR, DPD RI, dan juga pasti ada pidato dari presiden ya. Nanti bakal dibuka dengan pidato pengantar dari ketua MPR Ahmad Muzani, terus juga nanti bakalan ada Pak Presiden Prabowo Subianto yang bakal menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi buat lo yang mungkin ke arah Senayan gitu ya, mungkin bisa bergeser karena pasti bakal ada rekayasa lalu lintas gitu ya. Dan kayaknya ini bener-bener spesial ya, karena juga 14 Agustus kan hari Pramuka, tanggal 17 itu hari kemerdekaan kita di hari Senin. Jadi kayak jadi satu aja gitu, karena Sabtu Minggu terus habis itu Senin, bener-bener nggak ada tutupnya gitu ya. Dan ini ada satu lagu dari Badut baru, Debat Layar, yang bakal nemenin lo sampai jam 10 nanti tentunya di Sepadan Selamat Pagi Teman Pro 2.

Soal siapa perlu Jakarta, ini ada satu cerita yang lucu ya, menurut gue ya. Karena kan lagi tayang nih film Brand New Day, Spider-Man. Nah, ada satu bioskop di Kanada yang harus berimprovisasi karena sampai filmnya udah datang tapi posternya tuh gak nyampe-nyampe gitu, poster Spider-Man-nya. Akhirnya dia putuskan untuk mengganti posternya dengan cara menggambar sendiri. Di era tinggal ngeprint, terus juga tinggal bisa pakai AI juga harusnya gitu ya. Dia memutuskan untuk pakai buat tentangan. Dan Spider-Man-nya menyon-menyon gitu. Dan langsung jadi rame sih, karena memang jadi di nulis, sorry we never received the real posters, sorry for any inconvenience katanya. Tapi lucu nih, poster gue yakin ini bakalan jadi rame sih. Bisa jadi nanti bakalan ada Spider-Man beneran dengan bentuk seperti ini. Di Kanada, kalau di Purwokerto tuh ada satu bioskop ya, yang memang setiap poster itu digambar sendiri sama seniman sana. Jadi nggak pakai poster kayak yang kita punya. Karena kalau di Jawa itu masih ada beberapa yang benar-benar naruh poster, atau posternya bukan poster yang kecil ya, kayak spanduk gitu loh yang gede. Jadi gokil sih.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang FM Prodo Jakarta. Masih bersama Angga yang temenin lu tentunya di sepeda. Selamat pagi teman Prodo. 81 tahun Indonesia. Aduh, seru banget ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di tempat lu pasti. Dan kalau di RRI itu ada namanya RRI Fest. Banyak sekali juga nanti keseruan, ada bintang radio juga yang bisa lu ikutin teman Prodo as usually. Jadi silakan aja ya buat lo yang suka bernyanyi dan punya suara bagus untuk bisa ikutan. Cara gimana? Langsung cek aja di Prodo FM Jakarta Instagramnya. Waduh, siapa tahu lo bisa jadi bintang Prodo.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lo di sepeda selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan hari ini 14 Agustus adalah hari Pramuka. Gue gak tahu ya apakah Pramuka itu masih sampai sekarang tuh masih jadi salah satu ekskul yang wajib. Kalau gue dulu sempat diwajibin gitu ya. Gue pengen tanya sama lo deh ya, apakah masih wajib, terus juga apa aja sih yang baru gitu dari Pramuka? Gue pengen denger sih, terutama buat lo yang Gen Z dan juga Alpha nih. Karena dulu zaman gue lumayan seru ya, dari siaga terus juga jadi pandega kalau nggak salah, atau apa namanya gitu. Selalu ada yang namanya juga jambore, terus juga persami. Menyenangkan lah pokoknya ketika Pramuka itu api unggunan gitu ya. Dan gue tanya apakah saat ini masih seperti itu, coba jawab di 0811-800-105 WhatsApp ya, biar gue tahu sekarang tuh Pramuka seperti apa ya. Sambil gue mau ngucapin saat hari Pramuka di momen baru nanti, masih di sepeda saat pagi teman berdua.

Balik lagi bersama Angga. Ini udah beberapa yang sudah WhatsApp di 0811-800-105. Gue pengen tahu apakah sekarang permukaannya seperti apa. Daraka bilang sekarang masih ada sih, tapi vibesnya udah gak seketat zaman dulu. Lebih banyak kegiatan seru sama teamwork. Di sekolah gue pramuka masih wajib, tapi jujur yang paling ditunggu tuh pas kemahnya. Latihannya kadang-kadang bikin mager. Ada Caca bilang masih aktif banget, tapi sekarang kegiatannya lebih modern, gak cuma tali temali. Ada games, leadership, sama kegiatan sosial juga. Terus ada juga Dimas bilang, di sekolah gue pramuka lebih ke bonding sama teman, karena pas kegiatan pasti ketemu sama kelas lain doang. Oke. Ya udah, masih gue tungguin ya di 0811-800-105 buat yang pengen kasih tahu pramuka itu sekarang seperti apa sih.

FM Radio Jakarta, welcome back. Masih bersama Angga dan tentunya masih nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman Pre 2 ya. Kita masih ngomongin soal pramuka. Yang gue bilang, apakah sekarang masih banyak yang pramukaan gitu? Ternyata masih ada juga, masih banyak. Kayak Rizky katanya bilang nih, pembinaannya asik, pramukanya juga jadi seru. Kalau terlalu serius langsung lost interest. Soal anak Gen Z sekarang, bener juga ya. Ariga Alia bilang sekarang pramuka menurut gue lebih fleksibel, gak perlu selalu baris-baris, tapi juga ngajarin survival dan juga kerjasama. Dimas bilang juga awal males ikut tapi ternyata seru kalau udah kumpul satu regu, apalagi kalau ada kelihatan ada kegiatan outdoor katanya. Oke, jadi benar-benar masih relevan ya. Semoga aja masih bisa memberikan nilai-nilai positif gitu. Karena udah jarang banget gitu ya ada anak yang mau outdoor gitu, lebih suka main Roblox aja. Naik gunung aja, naik gunung di Roblox gitu. Ya dah. Dan kalau gue lihat nih juga sambil ada udah mulai ya sidang tahunan MPR bersama DPR dan juga DPD, udah mulai nyanyi Indonesia Raya. Jadi kita tungguin aja ya, nanti bakal ada pidato-pidato seperti apa. Semoga banyak kabar baik nih.

Selamat siang Pemprov 2 Jakarta. Sudah hampir jam 9 ya, memotorunya udah dulu ya. Jadi selamat Hari Pramuka. Semoga bisa jadi tetap ada gitu ya, abadilah pokoknya Pramuka ini, supaya nilai-nilai dari pertemanan, persahabatan, apapun itu bisa jadi sesuatu yang bikin kita semakin menghormati satu sama lain. Dan tentunya yang paling penting adalah cinta tanah air. Itu yang paling penting ya, karena Pramuka itu pasti tujuannya supaya kita itu lebih mencintai alam sekitar, mencintai sesama, dan yang paling penting juga adalah mencintai Indonesia. Kita sambil denger, gue sambil dengerin pidato soalnya ini di pidato kenegaraan ya. Nanti bakal gue kasih tau deh apa-apa aja deh yang bakalan disampaikan sama presiden kita.

sekedar apa yang namanya kasih live report gitu ya. Sidang tahunan itu sekarang gue lagi lihat di RRI Net nih ya. Jadi lagi ada pidatonya dari Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani ya. Di sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026. Pasti yang kita tunggu-tunggu adalah pidatonya Pak Presiden Prabowo yang bentar lagi bakalan pidato ya. Tapi pidatonya apa itu pasti kita tunggu-tunggu, ya gak sih? Yaudah, aku masih bakal nemenin lu sampai jam 10 nanti, tentunya masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini ada Bernadia dulu dengan Laut Yang Tenang.

99.2 Jakarta. Kalau ada orang yang sedang bermimpi untuk bisa punya Coachella versi Indonesia adalah Raffi Ahmad ya. Pengen banget kita bikin gelar festival musik internasional seperti Coachella. Dan itu bakal jadi pengembangan intellectual property dari Rans Entertainment setelah melantai di Bursa Efek Indonesia. Waduh, mudah-mudahan ya kejadian ya. Jadi gak harus jauh-jauh ke Amerika, karena itu jadi salah satu ekosistem konser yang keren sih menurut gue. Mudah-mudahan bisa terselenggara. Jadi kita gak usah jauh-jauh melihat penampilan artis internasional dan juga artis-artis kita yang secara kualitas itu bisa banget disandingin sama artis-artis internasional.

dengan Edari Tulus ya. Teh Hijau jadi salah satu single terbarunya Tulus yang mungkin bisa diterima banyak orang ya. Dan beberapa kali kemarin di festival dibawain sama Tulus. Kita berharap Tulus tuh bisa lebih produktif ya. Jeda dari hati itu jalan ke Teh Hijau ya kan lumayan jauh tuh kayaknya. Gue berharap bisa lebih sering gitu, lebih produktif. Kata Tulus emang gampang, emang gak gampang sih cuman dia sebagai fans pasti pengennya demandingnya banyak. Bagi salah satu solois yang tentunya punya karakter kuat gitu ya. Kalau lu siapa sih yang mungkin ada solois yang lu suka teman berdua? Karena solois cowok tuh kan nggak sebanyak kalau menurut gue ya. Apa gue salah juga gue nggak tahu. Menurut gue nggak sebanyak sama solois cewek gitu. Kalau cowok mungkin banyak ada yang dua, ada yang band. Tapi kalau cewek kayaknya kalau cowok kayaknya agak-agak sedikit gitu. Mungkin ada siapa yang baru ya? Ya mungkin seperti Roni Parulian atau juga Newman Paul yang mungkin kebanyakan dari lulusan-lulusan kayak ajang pencarian bakat gitu. Jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak. Dan kalau emang lo termasuk soloist atau juga sebagai penyanyi, lo ikutan aja Bintang Radio Jakarta. Lo pengen tahu lengkapnya seperti apa, langsung cek aja di Pro 2 FM Jakarta ya.

Sosmed FM Radio Jakarta, teman Pradua sudah hampir jam 10. Itu tandanya gue harus pamit dulu ya. Bakalan ditemanin sama Yvonne sampai jam 3 nanti. Pradua Itlis di Santa Asia. Makasih ya udah cungin dari tadi, dari subuh sama gue. Ketemu lagi insyaallah hari Senin kayaknya. Senin? Iya Senin ya, upacara. So, kakak pamit. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari panggung industri perfilman tanah air, di mana pendaftaran program Jogja Future Project atau JFP dan Jakarta Film Project dalam rangkaian JAF Market 2026 resmi dibuka bagi para pembuat film hingga tanggal 1 September 2026. Ajang pasar film tahunan ini menjadi platform strategis bagi para sineas muda dan profesional untuk mempresentasikan proyek film mereka di hadapan investor, produser, serta distributor internasional. Pihak penyelenggara mengimbau para kreator film nasional untuk tidak melewatkan kesempatan emas ini guna mendapatkan pendanaan, kolaborasi produksi, serta perluasan akses distribusi di kancah global.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke ranah musik K-pop internasional, di mana penyanyi ternama Rose Blackpink secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar setelah perayaan ulang tahun grupnya mendapat kritik dari publik. Rose dengan tulus menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk mengecewakan para fans dan mengakui adanya kekurangan dalam konsep maupun pelaksanaan acara peringatan tersebut. Sikap dewasa dan respon cepat yang ditunjukkan oleh sang vokalis utama ini mendapat apresiasi dari jutaan bling di seluruh dunia yang berharap komunikasi serta konsep acara mendatang dapat dipersiapkan dengan lebih baik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari gebrakan panggung sepak bola Eropa, di mana gelaran kompetisi bergengsi Piala Super Spanyol tahun 2027 secara resmi telah dipastikan bakal berlangsung di kota Istanbul, Turki. Keputusan menunjuk Istanbul sebagai tuan rumah turnamen format 4 tim tersebut diambil guna memperluas jangkauan promosi sepak bola Spanyol di kawasan Eurasia serta menyuguhkan atmosfer pertandingan berskala internasional. Pihak federasi optimis persaingan klub-klub papan atas Spanyol di Stadion Istanbul nanti akan menyedot perhatian ratusan ribu pasang mata pecinta bola dunia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat hari Jumat yang sebentar lagi bakalan kamu nikmati long weekend. Tapi sebelum itu nikmati dulu hari Jumatnya. Barengan sama Ivan Ecer Median dari jam 10 sampai jam 3 nanti Ivan bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Yang mau kita request, langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

sama hutang jangan pura-pura lupa ya teman berdua. Wajib hukumnya dibayar kalau itu, jangan dilupain. Terus buat kamu yang mungkin lagi pengen mengingat-ingat lirik lagu yang lo lagi hafalin nih tiap harinya, boleh kasih tau ke Yvonne. Pengen ikutan request lagunya siapa, WhatsApp aja langsung di nomor 0811 800 105. Mau saya halo dulu sama Ruth di Tangerang yang mau dengerin lagunya Taylor Swift yang Cruel Summer, sudah siap ada di playlist, nanti Yvonne bakalan puterin. Terus ada juga dari, gak ada namanya nih, pengen dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin. Terus ada juga Bahrum di Kemayoran yang pengen dengerin lagunya Avolia yang Toxic. Kayaknya yang ini terus deh. Bisa diganti gak? Tapi gak apa-apa, nanti Yvonne bakalan puterin buat lo ya. Sekarang kita sing along dulu sama Taylor Swift.

Setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

Hamin 3, iya gak sih? Hamin 3 atau Hamin 2 sih hitungannya? Ke tanggal 17 Agustus 2026 di mana kita bakalan merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Gimana? Waduh, long weekend sih, tapi sepertinya di rumah aja ngikutin banyak perlombaan. Udah mulai daftar berapa lomba? Atau mungkin ada beberapa sekolah yang hari ini sudah mulai ada perlombaan-perlombaan Agustusan, teman bro 2. Ikutan lomba apa? Spill dong barengan sama Yvonne. Sambil kamu ikutan request lagu di Pro 2 FM Jakarta, langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105. Ada dari Devina yang pengen dengerin lagunya Selena Gray, Sumpah Mati. Udah siap udah diputerin ya. Semoga kamu lagi dengerin tadi ya. Terus juga ada Satria dari Jakarta yang merequest lagunya Umbrella dari Rihanna. Oke. Terus ada juga dari Ari di Ciledug yang merequest lagunya Mahalini, Kemarilah Tenang, buat adik saya yang minta lagu ini. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari No Name nih, nomornya 0818271 sekian-sekian, yang pengen dengerin lagunya Geisha featuring Lukman Noah, Kukatakan Dengan Indah. Langsung aja kita sing along dulu sama ini, baru dua lagu yang tadi udah Ivan bacain requestan dari teman Pro 2. Yang mau kita request, langsung aja WhatsApp ya.

Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Umbrella Rihanna featuring Jay-Z. Baru banget Ivan Putra buat kamu. Enak banget ya. Buat kamu yang pengen dengerin lagu enak pilihan kamu juga, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Masih bakalan Ivan puterin, tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Dari tadi gue siaran sambil live streaming juga nih teman Pro 2, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 live langsung dari komplek gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Bapak Prabowo lagi menyampaikan pidatonya, jadi buat lo yang pengen tahu bisa tuh tonton di YouTube channelnya RRI Net Officials ya. Karena ini kayak agenda tiap tahun sebelum menjelang 17 Agustus HUT ke-81 Republik Indonesia. Gimana teman berdua? Mau langsung aja ya bacain lagu-lagu requestan kamu. Ada dari Afif di Sumenep, katanya lagunya kemarin enggak sempat keputar. Iya, karena lagu yang kamu request lagunya enggak ada di playlist Pro 2 FM Jakarta. Kalau emang mau request yang lain boleh, nanti Ivan langsung puterin ya. WhatsApp langsung aja di nomor 0811 800 105. Ada 3 lagu yang sudah Ivan siapkan, lagu yang di request dari teman Pro 2 ya. Ada tadi dari Rifai yang pengen dengerin lagunya Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja. Terus ada juga dari Weni yang pengen dengerin lagunya Sam Smith, Writing on the Wall. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari, sebut saja aku Pandel. Pandel nih apa nih? Pandel yang suka padel. Ada lagunya New Jeans gak yang Attention? Ada, nanti gue bakalan puterin, ditungguin aja ya. 3 lagu itu yang bakalan gue puterin. Kayaknya ini jadi lagu penutup Pro 2 Hitlist putaran pertama. Tenang, masih ada putaran kedua di jam 11 sampai jam 12 siang nanti ya. Kita lanjut singlongnya sama Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Produa Hitlist. Produa Hitlist masuk di putaran kedua di jam 11 siang. Kita lanjut ya, singlong sama lagu yang direquest sama Jejen yang pengen dengerin lagunya Last Child. Sekuat hatimu yang jadi pembuka di putaran kedua.

Ada yang jam segini tapi udah mikirin makanan. Gue makan apa ya? Kayaknya enak deh makan ini. Dari tadi pagi, jujur gue kepikiran banget mie ayam kampung. Gue suka mie ayam Bangka, tapi gue suka juga mie ayam kampung. Kadang ada tim yang emang gak suka mie ayam kampung, sukanya Bangka gitu ya. Atau sukanya mie ayam kampung, tapi mie ayam Bangkanya gak suka gitu. Pokoknya tim salah satu gitu ya. Kalau gue tim dua-duanya, tapi kalau bisa dipilih lebih suka dua-duanya juga. Dasar ya. Buat kamu yang mungkin pengen kasih tahu rekomendasi makan siangnya apa, boleh kasih tahu ke aku teman Pro 2. Langsung aja ikutan request juga, WhatsAppnya di nomor 08 11 800 105 ya. Mau say hello dulu sama Neni dari Bogor yang pengen dengerin lagunya Vidi Aldiano. Mau yang judulnya apa? Nggak dikasih tahu judulnya lagi. Aku pilihin yang Senyumin Dulu Aja gimana? Oke? Okay? Oke okay ya. Terus ada juga dari Kak Yvonne dari Nuriana di Bekasi Timur yang mau request lagunya Pink. Yang Just Give Me A Reason, kalau gak ada Linkin Park In The End. Oke, okay, nanti gue cariin nih kalau gak ada dua-duanya, maaf ya, gak diputerin. Terus ada Dewi yang pengen dengerin lagunya Sheila on Seven, yang apa aja. Yang mudah saja, sudah siap ada di playlist, nanti sing along bareng ya. Terus ada juga dari Adit yang pengen dengerin lagunya Carly Rae Jepsen yang I Really Like You. Oke, nanti bakal mengudara di Pro 2 FM Jakarta, tungguin dulu aja. Sekarang Vidi Aldiano dulu, Senyumin Dulu Aja.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

I really like you. Baru banget nih formulirnya buat kamu. Kalau Gen Z sih like-nya lebih suka, lebih percaya dan lebih mengandalkan skill daripada gelar atau ijazah ya, teman Pro 2. Ini riset Link Group dalam Gen Z Recruitment Trends Report 2025 yang katanya nemuin sekitar 84% responden Gen Z ini memandang katanya kemampuan dan pengalaman dunia nyata tuh lebih penting daripada kualifikasi pendidikan formal ketika proses perekrutan. Dan ini juga akhirnya terlihat di dalam survei Deloitte 2025, ada sebanyak 88% Gen Z ini menganggap katanya pengalaman praktis dan juga on the job learning penting buat ngembangin skill. Sementara 86% menilai soft skill seperti komunikasi, terus juga leadership, empati, networking itu penting buat perkembangan karir. Jadi bukan berarti kuliah atau ijazah itu sudah tidak relevan ya teman Pro 2, tapi di dunia kerja yang terus berubah, gelar mungkin membuka pintu skill dan pengalaman lah yang akhirnya membuat kita mampu bertahan di dalamnya. Wah, semangat ya buat kamu yang mungkin lagi mencari kerjaan sesuai passion kamu, lagi mencari kerjaan yang memang benar-benar bikin kamu nyaman ada di dalam situ. Amin. Yuk, kita bakalan bacain lagi lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Ada dari Nazara Nafis yang pengen dengerin lagunya Coklat. Oh, lagu Bendera dari Coklat. Siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada Donem di 0856 2717 sekian-sekian pengen dengerin lagunya Caleb J, It's Only Me. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Sama satu lagi dari Nonem juga nih pengen dengerin lagunya Wiz Khalifa yang See You Again featuring barengan sama Charlie Puth. Oke. Nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang singalong dulu sama Caleb J, It's Only Me.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Masih ditemenin barengan sama Ivan teman Pro 2. Bakalan Ivan puterin lagu-lagu enak pilihan kamu ya. Ini kayaknya tinggal beberapa lagu lagi yang bakalan gue puterin karena sudah menuju jam 12 siang. Jadi lanjut aja gue bacain lagu yang di request dari ada namanya siapa nih? Mau request Garuda di dadaku katanya. Nanti gue cariin dulu ya. Terus ada juga dari Nanai di Jakarta Timur yang pengen dengerin lagunya Let Me Love You by Mario. Kayaknya gak ada deh di playlistnya Pro 2 FM Jakarta, sorry ya. Terus ada juga Vicky di Pontianak yang pengen dengerin lagunya Bruno Mars. Oke, kalau gak ada lagu judulnya ini, gue puterin yang lain gak apa-apa ya. Terus ada juga dari No Name, nomornya 08223122 sekian-sekian, yang pengen dengerin lagunya Okai, Lupa Nama Ingat Rasa. Sudah siap ada di playlist, jadi gue puterin dulu yang ini, singlongnya sama ini dulu ya teman Bro 2. Sambil gue masukin ke playlist dulu lagu-lagu yang udah di request sama teman Bro 2.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

수 놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: lagunya dulu setel makannya.
1: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran ketiga jam 12 siang. Kita lanjut yuk sing along sama lagu dari Sampai Kapan.

Teman Produa, hutan itu rumah ribuan makhluk hidup dari burung, serangga, hingga mamalia besar. Semua saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Hilangnya hutan berarti hewan juga kehilangan rumah. Oksigen kita berkurang, tanah gampang erosi, dan banjir pun lebih sering terjadi. Jadi, setiap pohon itu punya peran menjaga hutan, artinya menjaga masa depan kita. Menyayangi hutan itu bukan cuma peduli alam, tapi juga peduli keselamatan keberlanjutan dan generasi yang akan datang. Yuk mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan, tanam pohon, dan ajak teman-teman untuk peduli hutan.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Evan dari Selena Gomez baru banget inform puterin buat kamu. Gimana teman berdua? Walaupun di luar sana panas, buat kamu yang muslim, jangan lupa buat sholat Jumat ya. Sudah ada yang selesai kah? Biasanya jam-jam segini baru mulai ya. Selesainya mulai deh kulineran, karena biasanya di sekitaran masjid gitu ya, apalagi hari Jumat tuh banyak tiba-tiba pasar dadakan. Dimulai dari makanan-makanan ringan, makanan berat, terus ada biasanya jual aksesoris, entah itu aksesoris handphone atau aksesoris buat cewek-cewek ya. Itu banyak tuh tiba-tiba teman berdua ya. Jadi buat lo yang mungkin mau rekomendasi makan siangnya juga boleh, atau mau infoin apapun di sekitaran lo boleh, WhatsApp aja langsung di nomor 0811 800 105. Kita lanjut singalongnya sama Brisia Jodi, Rekah.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 teman Pro 2. Masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu dong. Widih, ini nih, semoga gak terjadi di weekend ini ya teman Pro 2. Karena weekend lalu sempat ada ricuh ya tentang update kasus baca Al-Quran berhadiah miras. Waduh, ini Polda Metro Jaya resmi menetapkan 4 tersangka dalam kasus video viral tantangan menghafal ayat Al-Quran berhadiah miras di salah satu festival musik. Waktu itu di Ancol, Jakarta Utara ya. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan memeriksa jumlah pihak yang diduga terlibat gitu ya. Ini menurut dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imanuddin, ini menyebutkan keempat tersangka berinisial RES, AK, I dan M, dan mereka diduga memiliki peran dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan challenge yang memang memicu dugaan penistaan agama. Mudah-mudahan di long weekend kali ini gak ada tuh kejadian-kejadian kayak begini lagi ya teman-teman berdua. Jadi bisa happy menjalani weekendnya.

105 FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Alvin Jo, iman tak sama. Ya lagi ramai banget nih dibahas ya teman Pro 2. Kemarin maksudnya kenapa jadi kemarin? Jadi setelah rilis resmi di 12 Agustus 2026 serial Prime Video Reacher Season 4 langsung akhirnya sukses nih mencuri atensi netizen Indonesia. Karena di situ ada adu acting yang keren banget dari dua penyanyi asal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi di film internasional yang memang patut untuk dinanti-nanti ya. Di musim terbaru ini mereka memerankan karakter Lila Mood dan Amisha Mood, pasangan ibu dan anak asal Indonesia yang lagi dalam perjalanan panjang mencari sang ayah. Jadi lewat serial resmi ini Agnes Mo sama Anggun juga memperkenalkan gitu ya budaya Indonesia, bahkan di salah satu scene keduanya tampil natural dan lokal banget dengan memilih makan soto ayam. Udah ada yang nonton apa belum teman Pro 2? Coba dong kasih tahu ke aku, sebagus apa actingnya, penyanyi keren.

Berani bersuara. Kalau ini berani untuk ini sih berprestasi ya Teman Pro 2. Iko Ways, Widi, kabar membanggakan lagi dari anak negeri. Ini dipercaya jadi salah satu juri dalam 7 Jackie Chan International Action Film Week yang memang sudah dilaksanakan di Harbin, China di tanggal 10 sampai 12 Agustus kemarin. Jadi kalau misalnya dilihat di Instagramnya, bintang The Raid ini ngungkapin kalau dia tuh dipilih sama Jackie Chan buat mengisi posisi ini. Jadi buat kamu nih yang nggak tahu Jackie Chan International Action Film Week ini tuh ajang yang secara khusus memberikan apresiasi buat film laga dan para pelaku di baliknya, mulai dari aktor, sutradara, koreografer aksi sampai tim stuntman-nya juga ya Teman Bro 2. Edisi ketujuh ini sekaligus menandai juga kembalinya festival tersebut setelah memang sempat vakum selama 5 tahun karena pandemi. Kehadirannya Iko Uwais di jajaran juri ini jadi pencapaian tersendiri karena ternyata dia bukan sekedar hadir sebagai tamu, tapi memang dipercaya juga buat ikut menilai karya-karya film aksi dari berbagai negara. Wih, bangga banget ya Teman Bro 2. Makin kesini banyak banget anak Indonesia yang memang keren-keren.

Kita udah masuk di putaran keempat, udah di jam 1 siang dan baru banget dibuka sama kolaborasinya Liodra dan juga Yofi Widianto. Terlalu cinta teman bro dua di jam-jam segini. Biasanya Jumat gitu ya, pagi-pagi mendung, jam segini pulang sholat Jumat biasanya tuh panas banget ya. Buat kamu yang mungkin mau rekomendasi makan siangnya di jam-jam segini, baru banget bisa atau sempat makan siang, boleh kasih tau ke aku. WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105. Ivan masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Dan banyak banget lagu-lagu enak menemani aktivitas kamu di hari Jumat ini. Menyambut long weekend. Kita lanjut singlongnya sama Danar, Perjalanan.

Lo berdua mau tanya dong, lo kalau misalkan nonton bioskop, tim yang nangis atau enggak kalau misalkan ada film yang bikin apa ya kayak sedih banget gitu, lo tim yang nangis atau ya udah biasa aja gitu? Kalau iya lo tim nangis, berarti lo timnya Tom Holland ya sama berdua, karena di dalam wawancara terbaru bersama MTV buat promosi film Spider-Man Brand New Day, jadi Tom Holland tuh ditanya film yang selalu bikin nangis tuh film apa. Terus sebelum Tom Holland jawab, Zendaya juga itu ya, apa namanya, kasih bercandaan yang bilang katanya, "You are a very emotional guys." Jadi ada kurang lebih 70 different movie yang memang bikin menangis gitu. Akhirnya Tom bilang ada dua film yang selalu membuatnya emosional. Yang pertama Sing dan About Time. Katanya dia ngaku terharu saat adegan ayah datang nemuin putranya di Sing gitu ya. Sementara untuk momen terakhir ayah dan anak berjalan bersama di pantai dalam About Time. Waduh, kalau lo sendiri gimana teman berdua? Ada nggak film tertentu yang bikin lo selalu nangis kalau nonton?

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Masa mudaku habis. Dari Gia Indrawari, baru banget iPhone Putri buat kamu. Kalau yang ini pastinya belum habis ya sama Pro 2. Jadi baru open war tiketnya di tanggal 21 Agustus nanti. The Script lagi siap-siap kembali lagi ke Jakarta. Jadi ini bakalan menggelar tour, judulnya Man in the Arena Tour, di Indonesia Arena GBK Jakarta, tepat di hari Sabtu 3 April 2027. Buat kamu yang suka banget sama pop rock legend asal dari Irlandia, karena ini terakhir kalau gak salah di 2025 sih, belum lama gitu ya. Tapi kalau misalnya lo cinta banget suka banget sama karya-karyanya, ini bisa sing along barengan langsung ya teman Pro 2. Jadi harga pre-sale-nya juga murah, cuma Rp650.000 aja, dijual dalam 2 tahap melalui mitra tiketing resmi gitu ya, sama di web resminya. Jadi pre-sale-nya bakalan dimulai di hari Jumat 21 Agustus 2026 jam 10.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan untuk penjualan umumnya di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Pokoknya set alarm kamu, jangan sampai ketika udah sold out baru deh cari-cari tiketnya.

17 Agustus ada rencana buat kemana teman berdua? Mau ikutan upacara di istana? Wah, kemarin dapat tiketnya, selamat ya teman berdua. Pastikan naik transportasi umum aja sih, karena kalau misalkan lo naik kendaraan pribadi, gue takutnya susah parkirnya atau lo dapet tempat parkir tapi jauh banget. Lumayan kan jalannya? Pas banget di tanggal 17 Agustus, nanti juga beberapa tarif transportasi umum ini jadi murah. Awalnya Bapak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta bilang katanya 1 rupiah kan, tapi ternyata ini ada apa ya, ada perubahan atau direvisi teman Pro 2. Jadi yang tadinya 1 rupiah jadinya 8 rupiah. Kenapa? Karena menyesuaikan dari diseragamkan dengan keputusan pemerintah pusat gitu. Jadi yang tadinya 1 rupiah jadi 8 rupiah gitu ya, per tanggal 17 Agustus nanti. Pokoknya seluruh transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seperti TransJakarta, MRT, LRT Jakarta, Mikrotrans itu 8 rupiah aja. Tapi jangan sedih buat kamu yang mungkin mau ada upacara di kantor, di sekolah, harus datang ke tempat gitu ya, naik transportasi umum. Kalau misalkan naik LRT Jabodetabek gimana? Sama kok, bakalan 8 rupiah aja. KRL juga sama, teman Pro 2. Jadi selamat menikmati tarif transportasi umum yang murah.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, masuk di jam terakhir nih, ditemenin barengan sama Yvonne. Di jam 2 siang, kalau hari Jumat, ada UMKM Connect nih. Gue bakalan ngajak ngobrol owner dari Pop It Up Indonesia. Kira-kira jualannya apa ya? Buat lo yang penasaran, stay tune terus.

0: akhirnya jadi juga tendanya.
1: Tendanya berdiri juga kan?
0: Asli, aku kira pramuka gak seseru ini.
1: Ternyata asik banget kan?
0: Iya, padahal baru bikin tenda doang.
1: Ini baru satu kegiatan, Lil.
0: Aku paham kenapa banyak yang betah ikut pramuka.
2: Satu tenda, sejuta makna. Di gerakan pramuka, setiap pengalaman adalah kesempatan untuk belajar, bekerja sama, dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.

0: Barengan sama kamu teman bro dua ya. Kita sudah masuk di jamnya UMKM Connect. Seperti janji aku tadi, aku kedatangan dua narasumber, widih. Dua owner dari Pop It Up ya teman bro dua. Di sini udah ada Kak Miftah dan juga Kak Yeni. Halo.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya, Kak. Ya,
1: halo.
0: Jangan LDR-an sama mic ya.
1: Oke.
0: Kak, jadi gimana nih? Katanya tadi kita udah sempat ngobrol ya sama bro dua. Jadi mereka tuh berdua fun fact-nya adalah temenan.
1: Iya.
0: Kirain aku tadi kakak adek. agak mirip sih karena mungkin sering bareng ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi gimana awal mulanya apa namanya kamu membuat Pop It Up ini?
1: Awalnya kita tuh pertama emang hobi ngemil kan. Mm-hmm. Kita hobi ngemil, seneng jajan. Mm-hmm. Terus akhirnya iseng-iseng coba deh kita build satu jajanan yang emang kita suka juga gitu ya. Salah satunya popcorn ini. Mm-hmm. Gitu. Jadi pada saat awal-awal coba, kok enak gitu ya. Mm-hmm. Coba deh kita pasarin gitu ya ke marketnya teman-teman kantor sih, karena kebetulan kita juga bekerja bareng gitu. Uh-huh. Ya. Jadi market awalnya teman-teman kantor gitu.
0: Pasti itu ya.
1: Benar. Mau enggak beli enggak? Beli enggak gitu kan.
0: Agak sedikit pemaksaan.
1: Betul,
0: ya.
1: Push selling gitu kan. Ya akhirnya ternyata di hari pertama kita bawa, waktu itu bawa beberapa bucket gitu ya. Itu langsung habis. Ayuh. Gitu kan. Wah ternyata ada nih, maksudnya ada pasarnya yang bisa kita coba untuk beli. Dan ternyata awalnya dari teman-teman kantor ngerambah ke teman-teman online. Mm-hmm. Gitu kan. Terus akhirnya kita buka di e-commerce. Terus lumayan akhirnya bisa banyak yang tahu Pop It Up.
0: Oke, jadi udah di spill ya kalau Pop It Up ini adalah jualan popcorn.
1: Betul.
0: Seperti dilihat di depan situ ya, kalau misalnya kamu bisa melihat nanti di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta, ada beberapa bucket popcorn yang beda-beda rasa sama Pro 2. Tapi yang jadi penasarannya, kok bisa gitu dari teman kantor apa namanya berkolaborasi kayak jualan. Terus kenapa yang diajak tuh ini gitu? Awal mulanya idenya dari siapa sih?
1: Awal mulanya pasti dari ibu ini satu ini. Mm-hmm. Ya gitu kan, karena yang bersangkutan awalnya kita pengen jalan-jalan sebenarnya. Uh-huh. Pengen jalan-jalan nih, jujur aja nih ya. Uh-huh. Kita mau jalan-jalan terus kayak kita mau cari tambahan apa namanya pemasukan. Mm-hmm. Gitu kan. Ya udah akhirnya ayo jualan gitu ya. Ya tadi seperti kita suka sama jajanan, suka. Uh-huh. Popcorn gitu, kita coba-coba Andik, terus kayaknya enak nih kita. Mm-hmm. Bagi-bagi ke teman-teman, baru akhirnya coba jual.
0: Idenya, oh oke. Okay. Jadi idenya dari kakak?
2: Iya, dari aku sebenarnya. Okay. Jadi waktu itu kayak Mif mau jalan nih gitu kan. Mm-hmm. Tapi mungkin akan butuh dana ya gitu, daripada nanti ngambil tabungan pribadi. Mm-hmm. Yuk kita coba cicil dulu, kita bikin usaha apa gitu. Awalnya sih banyak ya waktu itu ya. Mm-hmm. Dari
0: oh jadi popcorn. ada banyak ide nih.
1: Opsi.
0: Oke. Selain popcorn apa dulu idenya?
2: Aku sering berbikinan sebenarnya ya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oh, emang suka ngulik.
2: Iya, suka ngulik, dan dia salah satu kelinci percobaan saya gitu kan.
0: Berarti yang satu suka ngulik, yang satu suka makan.
2: Betul. Jadi kayak apa-apa. Terus popcorn ini kan beneran ringan banget ya. Mm-hmm. Terus kalaupun dibilang pembuatannya mudah-mudah ya, susah-susah gampang lah. Mm-hmm. Gitu. Dan apa ya, bisa dipakai buat sambil ngobrol atau makan, mungkin nonton atau bahkan kerja gitu. Dan pada saat bawa ternyata teman aku suka gitu. Mm-hmm. Yuk kita coba yuk kak gitu. Ya udah akhirnya ya itu tadi dibilang kita buka kantor cuma bawa 10 kalau nggak salah.
0: Oh awalnya
1: nah. Lebih 20 ya? Karena 20. Yang beli satu orang tuh bisa 12.
0: Oh iya, 12. Tapi fun fact-nya rumah kalian deketan gak sih?
2: Jauh.
0: Oh jauh, beda nih.
1: Beda
0: dapur ya.
2: Beda dapur, betul.
1: Oh oke. Okay. Tapi akhirnya kita dapat satu tempat yang emang buat produksi. Yeah. Terus buat packaging di situ. Mm-hmm. Juga buat kirim juga ada. Salah satunya kita titiknya ada di situ juga.
0: Oh oke, okay. Mm-hmm. Dinamainnya apa?
1: Gak ada sih base camp.
0: Oh base camp aja. Di sekitar mana base campnya?
1: Pademangan.
0: Oh Pademangan. Hmm. Ini deket kantor nih berarti?
2: Jauh
1: juga. Ya lumayan lah.
2: Lumayan lah kalau dari kantor
1: kalau
2: lumayan.
1: Kalau dibanding ke rumah kita masing-masing jauh. Ya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ngambil di tengahnya susah. Adalah di Pademangan itu. Itu base camp-nya ya. Berarti kan ini kurang lebih belum ada 1 tahun ya.
1: Belum.
0: Waktu itu berdiri di bulan
1: Desember 2015.
2: 2025.
0: Lama dong.
1: Lama banget.
2: Desember 2025.
0: 12 Desember 2025.
2: Iya.
0: Dan akhirnya sudah memilih ada base camp-nya.
2: Betul.
0: Itu kan maksudnya menambah biaya operasional yang ternyata harus menutupi dari omset dong, dari jualan gitu. Berarti kan ini sudah menjanjikan. Iya enggak sih? Berapa bulan berjualan akhirnya memilih untuk kayaknya kita nyewa base camp deh, satu tempat gitu.
1: Sebenarnya di luar kita memang tadinya punya niat untuk usaha, kita juga emang senang kumpul. Jadi memang awalnya tempat itu juga bukan hanya untuk berjualan gitu, memang buat tempat kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain. Dan akhirnya kita punya ide ini dan teman-teman yang lain juga support buat ayo biar bareng-bareng kita bantu untuk dikembangin. Ya akhirnya tempat itu yang dijadiin
2: pilihan
1: lah.
0: Gitu. Oh, jadi memang sebelumnya tempat main.
1: Oke.
0: Tempat main yang akhirnya sekarang dijadikan base camp lah gitu. Berarti sekarang udah punya tim dong?
2: Adalah.
1: Ada tapi memang belum banyak. Ya. Karena kita kalau kayak kemarin kayak peak season-nya di Lebaran maupun di Natal. Puasa kemarin Natal itu juga kita ada beberapa yang freelance. Jadi kita ambil freelance buat bantu packagingnya, buat bantu kirim. Itu juga teman-teman freelance yang emang lepasan aja sih. Enggak.
0: Oh oke, okay. Total ada berapa tim?
1: Paling kita yang palu gada ya. Kita entah marketingnya kita juga, terus ada gitu packagingnya kita, produksi kita, terus ada juga tim pengiriman, biasanya tim pengiriman sama tim apa namanya?
2: Packaging.
1: Packaging kemasan gitu. Terus itu paling kita berlima ya.
2: Berlima kalau yang intinya sih 5 ya gitu. Tapi waktu peak season itu kita bisa sampai sekitar 10-an.
0: Oh, 10 orang. Wow, karena ini untuk yang freelance ya?
2: Iya.
1: Karena kita kan kebantu banget sama teman-teman yang freelance itu, kita hitungannya fee kan jadinya kebantu.
0: Itu fee pada, harian berarti ya?
1: Enggak, kita hitungannya lebih ke bucket ya. Karena kan dia bekerja berdasarkan berapa yang dia berhasil
2: hasilkan.
0: Oh oke, okay. Waktu itu open recruitment-nya gimana tuh?
2: Nah, teman-teman dekat juga.
1: Kebetulan ada beberapa ibu rumah tangga ibu-ibu rumah tangga yang emang butuh tambahan kan saat mau lebaran itu ya kita bantu dari situ sih.
0: Wih keren, akhirnya menyerap tenaga kerja ya.
1: Masih freelance sih tapi ya alhamdulillah kebantu sekali.
0: Ini belum ada 1 tahun udah freelance sih banyak loh. Terus-terus dari pertama kali jualan nih kan bawa 20 piece ya. 20 piece, kalau misalkan di total bisa gak sih ada catatannya atau inget gak? Kira-kira dalam bulan pertama waktu itu penjualannya berapa sampai akhirnya meledak di bulan apa berapa gitu?
2: Desember
1: salah,
2: itu 500-an. Kalau yang bulan Desember.
0: Ini bulan pertama udah 500?
2: Iya. Karena kan itu deket kita teman Natal ya.
0: Oh oke, okay. Tapi bukan teman-teman yang dipaksa kan?
2: Enggak.
1: Oh, sedikit. Ada sih kayaknya.
0: Dari 500 kok. Dari 500 itu berarti udah orang luar tuh akhirnya.
1: Kita udah mulai e-commerce juga dari bulan pertama soalnya. Kita udah coba-coba e-commerce dan emang lumayan pemasukannya juga dari e-commerce juga. Terus dari manual, dari Instagram itu juga lumayan sih.
0: Oke. Okay. Tapi bayangannya kalau misalkan usaha baru gitu ya, mau masukin e-commerce, bikin media sosial, tapi kan kita tuh nggak punya followers gitu ya, harus memasarkan. Ini kan teman-teman pasti kan ya udah apa namanya cuma teman-teman di kantor aja gitu. Tapi kan untuk di media sosial kita benar-benar nol nih. Itu caranya gimana waktu itu marketingnya?
1: Kalau kebetulan kita tuh kalau saya pribadi sih emang masih punya sedikit followers lah yang bisa ada. Yang dijual lah gitu ya.
0: Wih, jangan-jangan influencer nih.
1: Enggak juga, maksudnya itu dari mereka yang akhirnya mulut ke mulut yang akhirnya kita dibantu juga untuk tahu kenal Popitap.
0: Terus
1: dari teman-teman ke teman dan udah pernah pesan dan tahu rasanya akhirnya suka gitu kan. Jadi akhirnya kita berusaha kita cari jangkauan lainnya dengan buka mungkin ads atau pakai ads Instagram atau lain sebagainya sih, biasanya dari situ.
0: Berarti trik marketingnya kayak gitu. Sama apa kak?
2: Iya, sama waktu kebantu banget yang waktu Lebaran. Jadi teman-teman Pro2 pernah follow biasalah anak muda, itu ngebantu banget. Jadi dia tuh buka UMKM juga waktu itu. Dia kalau nggak salah pas bulan puasa ya?
1: Iya.
2: Bulan puasa dia masukin, kita masuk situ dan itu
1: kayak promosi gratis,
2: promosi
1: gitu
2: gratis.
1: Dan kita terpilih waktu itu buat promosi, dipromosikan oleh konten akun Biasalah Anak Muda.
0: Biasalah Anak Muda, iya betul. Banyak banget. Aku follow sih.
1: Iya. Seru.
0: Oh, jadi waktu itu dapat apa ya? Kayak promo gratisnya gitu.
1: Betul.
0: Oh, oke. Ada syarat-syaratnya waktu itu enggak?
1: Itu terseleksi oleh mereka ya?
2: Iya, dan sebenarnya kalau dia enggak pasang juga, maksudnya dia memang ngumpulin, tapi itu balik lagi ke haknya dia untuk posting atau enggak gitu.
0: Oh, oke.
2: Alhamdulillahnya saat itu mungkin ya karena enak ya Kak,
0: Masih
2: deh. Jadi dia suka, dia posting gitu.
0: Oke, makin penasaran seenak apa sih? Karena enggak bisa nyicipin ya teman berdua, maaf banget kamu langsung beli aja. Tapi nanti kita bakalan mendeskripsikan enaknya seperti apa. Enggak kita sih, tapi Kak Yeni sama Kak Miftah yang bakalan mendeskripsikan kira-kira seenak apa sih popcornnya. Tapi nanti kita break dulu sebentar ya Kak ya.

0: banget sama popcorn. Coba dengerin teman Bro 2, ini popcorn yang menurut aku jualannya sedekah sih. Karena packagingnya lucu, harganya juga murah. Jadi harganya berapa sih? Coba kasih tahu deh, spill langsung.
1: Jadi satu bucket ini kita jual di 13.000, Kak.
0: Satu bucketnya berapa gram?
1: Oke, kalau gram ini kita beda-beda karena tiap varian kita
0: apa? Hitungannya apa berarti?
1: Kita hitungannya wadah ini ukurannya 750 mili.
0: Oh, 750 mili. Lumayan agak gede ya, Tama Bro 2.
1: Tapi kan kalau gram itu kan beratnya di coatingannya dari masing-masing rasa ya, si variannya. Kalau misalnya kayak karamel dan
0: karena lebih berat ya.
1: Betul. Jadi
0: ada glaze-nya lagi.
1: Per gramasi tuh sulit sih kalau
0: Jadi per bucket itu 750 mili.
1: Betul.
0: Harganya berapa?
1: 13.000 saja.
0: Tuh kan. Harganya cuma 13.000 aja dan packagingnya juga unik ya. Premium kalau menurut aku.
1: Bisa dibawa kemana-mana dan bisa dipakai lagi.
0: Kalau aku yang jual itu bisa 30 ribu sih.
2: Oh, ide baru boleh.
0: Mau naik haji jualannya. Jadi 13 ribu. 13 ribu semua varian atau?
2: Semua varian.
0: Variannya ada apa aja?
1: Ada karamel, kita ada di karamel ini kita sebut namanya caramello. Ada di coklat atau kita sebut choco pop. Ada di savory ini tuh butter salt gitu ya. Dan ada di fiery ini tuh pedes, tapi masih ada pedes manis lah sedikit.
0: Oh, pedes manis ya. Jadi total ada 4 varian.
1: Baru 4 varian.
0: Baru 4 varian. Wih, kayaknya mau nambah lagi nih.
1: Doain lah ya.
0: Lagi Randy juga kah?
1: Betul.
0: Untuk rasa baru.
1: Betul.
0: Boleh di-spill gak sih kira-kira apa?
1: Aduh, nanti ekspektasinya tinggi banget ya.
2: Sejauh ini sih yang udah di R&D itu keju ya gitu.
0: Oh, mau tambah varian keju.
2: Varian keju, mudah-mudahan dalam waktu dekat udah bisa launching.
0: Oke, amin. Nah, terus dari 4 produk ini yang paling best seller tuh yang mana?
1: Karamel.
0: Yang karamel, ya. Ini paling best seller. Oke, karamel ini paling enak. Tapi kalau misalnya buat teman Pro 2 nih, kalau dari kalian berdua kak yang gue baru pertama kali beli nih, pengen banget beli pop it ya, pop it suka banget pop it,
1: pop it
0: apa belibet ya, yang direkomendasikan beli apa dulu biar cinta banget sama seluruh rasanya?
1: Karamel sama fiery sih, karena kalau fiery itu jarang ya orang menemukan popcorn pedes, tapi pedesnya masih manis. Tapi kalau buat anak-anak masih oke di karamel.
0: Oh, karamel atau yang butter salt tadi ya, itu salt enak juga. Ya.
1: Butter salt tuh oke banget buat teman-teman yang masih mau ngemil tapi diet gitu.
0: Oke.
1: Karena kalorinya agak kecil kan.
0: Mau ngemil
1: ya.
0: Tapi diet. Terus kak, apa namanya ini ada expirednya berapa lama sih?
1: Nah, kalau untuk expired ini kita karena ada beda-beda jenis dari popcornnya. Kita kalau misalnya untuk karamel, coklat, sama fire ini kita lebih lama ya, 2 minggu lebih itu masih oke. Customer-customer kita masih testimoni kalau 2 minggu itu masih oke. Tapi kalau mungkin yang agak tricky itu di butter salt atau di savory itu mungkin kurang dari 2 minggu lah harusnya sudah dihabiskan. Tapi harusnya habis ya, sekarang ini kecil. Sekarang ini
0: kayaknya nonton film di OTT juga satu ini sendiri habis ya. Atau drama Korea sambil nangis, tapi popcornnya nanti jadi kuah. Terus kak, kalau misalkan untuk bazar-bazar gitu, biasanya diikutin juga gak nih produknya?
2: Betul,
1: masih kita
2: diikutkan sih. Baru kita pagi ini tadi habis bazar juga. Dan lumayan ya, kita bawa 200-an.
0: Dan itu sold out?
2: Iya.
0: Keren. Tapi emang harganya ini banget ya, ramah di kantong banget ya. Emang niatnya awalnya sedekah ya?
2: Sebenarnya lebih kepada biar teman-teman yang memang beli pop itap itu ngerasain aja sih gitu kan. Karena memang ringan dan kita juga gak mau mahalin biar juga banyak pangsa pasarnya juga ya.
0: Oke, keren banget. Kak, ini kan kamu tuh teman kantor gitu ya, temenan. Terus akhirnya berbisnis. Banyak di luar sana yang katanya tidak sebagus itu jalannya. Selama kurang lebih 1 tahun ini, kalian berdua gimana? Pernah gak ada drama-drama kayak berantem lah akhirnya diem-dieman?
1: Sebenarnya kendala terbesar kita itu magernya kita.
0: Magernya itu gimana?
1: Masing-masing. Jadi karena ya masih belum besar ya, maksudnya masih kecil, jadi yang
0: bukan masih pendapatan utama gitu ya.
1: Bukan, maksudnya karena kita belum bisa sampai punya karyawan yang tetap yang yang banyak dan lain sebagainya. Jadi kita masih semua berdua ini yang
2: handle
1: gitu.
0: Gedebuk-gedebuknya berdua gitu ya.
1: Masih agak sedikit trust issue buat dikasih ke orang lain
0: kadang-kadang. Oh, oke.
1: Gitu. Jadi kalau kita lagi mager itu tuh ya kayak misal kalau saya handle marketingnya, bikin kontennya agak mager, ya kadang gak naik gitu. Kalau yang produksi, aduh produksinya, kalau produksi kan akan tetap jalan terus ya, harus jalan terus. Tapi kalau misalnya
2: mikirin itu, rasa sih lebih terus.
1: Mikirin R&D kedepannya mau apa dan lain sebagainya. Kalau kita lagi mager itu yang kadang
2: jadi problem,
1: jadi problem
2: ya.
1: Sih.
0: Oh oke.
1: Okay. Saling ngingetin biasanya kita tuh. Ayolah gitu.
0: Ayo nih udah segini nih gitu.
1: Iya.
0: Katanya mau jalan-jalan.
1: Iya. Terus kadang-kadang caranya enaknya ngeliatin spreadsheetnya nih udah segini masa nggak?
2: Masa nggak nambah lagi?
0: Ya, oh, oke. Okay. Tapi biasanya paling mager siapa kak? Coba spill.
2: Barengan.
0: Oh barengan.
2: Enggak. Jadi gantian lebih tepatnya.
0: Oh ada rasa-rasa capek ya.
2: Betul, ada masa-masanya sih.
0: Jenuh mungkin ya.
1: Jenuh terus ada kesibukan lain yang aduh kayaknya lebih seru nih gitu.
0: Oke, tapi gitu akhirnya sih saling mengingatkan ya. Yeah. Tapi untuk berantem-berantem ide gitu enggak pernah ya?
2: Banyak.
0: Oh, banyak. Gimana ceritanya?
1: Kalau saya sih lebih ke dia ini anaknya super baik ya. Jadi kalau misalnya jualan tuh kayak sedekah. Kadang-kadang ya bagus juga sih kadang ya. Maunya bahannya selalu premium. Tapi kan kita juga, kalau saya pribadi menekan bahwa harganya masih masuk ke kalangan manapun gitu ya. Biar tetap harganya masuk akal tapi bahan yang digunakan dari dia premium itu juga kita yang harus ayolah jangan terlalu mahal nih misalnya atau jangan terlalu yang premium tapi kita tetap kasih yang terbaik kayak gitu-gitu sih.
0: Oke. Kalau kakak gimana kak unek-uneknya? Keluarin.
2: Boleh ya, boleh.
0: Kayaknya mendem banget ya. Banyak yang ini mendem.
2: Banget dari mukanya kayaknya. Kalau aku lebih kepada packaging ya. Makanya tadi kan dibilang kalau packagingnya terlihat premium, terus kalau misalkan teman-teman Pro 2 lihat di Instagram tuh berantemnya paling heboh ya. Masalah packaging hampers, lebih ke situ sih. Plastik juga pernah dimasalahin sama dia gitu. Kalau aku kan kayak orang udah beli ya gitu. Jadi pengen experience-nya tuh memang bagus ke kita gitu. Jadi ya lebih kepada berantem enggak kayaknya packaging-nya kurang enggak bukan ya berantem
1: berdebat aja.
2: Berdebat ya. Oke, positif ya.
0: Berdebat lucu ya.
2: Oke, jadi kayak lebih kayak plastiknya kurang deh Mif kayak gitu-gitu sih.
0: Oke. Jadi sebenarnya ini aja sih miskom ya. Miskom. Yang satu lebih ke taste gitu ya, rasa, yang satu lagi visual. Pengennya visualnya cantik bukan cuma rasa gitu ya. Oke. Tapi jangan berantem di sini ya, cukup ya.
1: Aman.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi kira-kira ke depannya bakalan ada bazar yang diikutin kah atau aku pengen tanya deh, Big Dream-nya ke depan gimana nih bakalan lanjut? Karena kan jalan-jalannya udah ya. Tujuannya dulu katanya buat nyari kelebihan untuk jalan-jalan. Kita tanya Big Dream ke depannya mau dibawa kemana ini? Tapi nanti, kita break dulu sebentar ya.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu di UMKM Connect. Masih barengan sama Kak Yeni dan juga Kak Miftah, owner dari Pop It Up. Susah gue kalau misalnya cepet-cepet takut belibet. Tapi kalau dari nama tuh ada ini sendiri gak sih? Ada artinya gak sih?
1: Wah, ini. Ibu ini yang menciptakan nama.
2: Kak Yeni.
1: Ya.
2: Nama Pop It Up-nya sama nama-nama popcorn-nya kebetulan aku yang mikirin. Karena kalau Pop It Up itu kan dari jagung itu kan ngepop ya. Kalau dipanasin gitu. Jadi makanya Pop It. Nah, terus up-nya itu yang mudah-mudahan up terus enggak.
0: Oh, amin. Karena sebuah nama adalah doa ya, Kak ya. Oke. Gitu. Tapi kalau dari kalian big dream-nya, doanya pengen ke depannya tuh Pop It Up tuh kayak gimana sih?
1: Silakan Miftah. Ya pasti berkembang terus. Kalau kita sih pengennya dalam waktu dekat varian baru aja dulu, varian baru, baru kita nanti pikirin mungkin ada produk lainnya gitu sih paling.
0: Oke, tapi dalam waktu dekat ada produk lain selain dari popcorn?
1: Mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan ya.
0: Oke, lagi Randy, boleh di-spill nggak?
1: Gitu.
0: Boleh di-spill nggak? Kira-kira produknya apa?
2: Rasa baru aja sih.
0: Oh, rasa baru.
2: Masih dengan produk, maksudnya masih dengan produk popcorn gitu. Tapi rasa baru, karena kalau ibu ini pengennya tuh ada kopi rasa popcorn, brownies rasa popcorn, pengennya sih gitu dia gitu ya. Cuma
0: pokoknya ada popcornnya gitu ya, identiknya dengan popcorn.
2: Itu mungkin salah satu big dreamnya juga ya. Mudah-mudahan produk-produk lain masih bisa kita kombinasikan dengan popcorn seperti itu.
0: Amin. Barangkali dalam waktu dekat ada rencana buat ada offline store-nya?
1: Enggak sih kayaknya. Kalau offline store, kita bukan offline store sih, lebih lebih ke ini aja, online aja sih.
0: Oh, online aja, karena online aja kenceng ya.
1: Amin.
0: Oke, buat teman Pro 2 yang mau beli produknya bisa kemana nih?
1: Oke, kalau mau beli teman-teman Pro 2 bisa cek link di bio Instagram kita. Di sana ada WhatsApp-nya kita dan e-commerce kita di situ.
0: Ada linktree-nya ya.
1: Ada linktree-nya.
0: Tinggal diklik di bio. Kalau Instagram-nya apa, Kak? Boleh di-spill?
1: Boleh, di @popitup.id.
0: Oke, di-follow ya teman Pro 2, jangan lupa dibeli karena harganya murah banget sih. Kak Yeni, Kak Miftah, terima kasih banyak atas sharing-nya. Semoga makin up terus penjualan.
1: Terima kasih.
0: Pokoknya sukses terus buat Pop It Up ya. Thank you.
1: Thank you.
0: Itu dia teman Pro 2 UMKM Connect kali ini. Kalau misalnya kamu pengen support UMKM lokal biar ekonomi kita bagus, bergerak terus gitu ya, coba dibeli Pop It Up. Lihat Instagramnya, di sana ada linktree yang bisa kamu klik dan bisa kamu beli. Ivo Radio Media pamit. Thank you and bye-bye. Happy long weekend.

0: Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Yoasobi umumkan gelar tur bercajuk Ten City Dome and Stadium Tour 2026-27 di Singapura pada 20 Februari di Singapore National Stadium. Ini jadi tur Yoasobi satu-satunya di Asia Tenggara dan mereka nggak mampir ke Jakarta. Gimana nih teman Pro 2?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, BPS mencatat jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 1,3 juta orang pada 2026. Menanggapi kondisi ini, Kemenaker menyiapkan program magang hub dengan kuota 150 ribu peserta, serta pelatihan vokasi hingga 340 ribu orang untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas peluang kerja bagi para pencari kerja.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, Maroon 5 bakal kembali menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 di Jazz Stadium. Promotor telah merilis seat plan dengan harga tiket mulai dari 1,3 juta hingga 3,5 jutaan. Penjualan tiket umum dibuka tanggal 29 Agustus melalui situs resmi konser.
1: Info Pro 2.
0: Kian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beli aru manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati aroma manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Nen lo di sore hari ini ya, udah masuk sore ya, bukan siang lagi teman berdua. Dan pastinya gue bakal nemenin sampai nanti di jam 7 malam teman berdua dengan update-update info apa aja dan nanti juga segmen-segmen yang seru ya teman berdua. Dan pastinya buat kamu nih yang pengen ikutan, gue ajakin langsung di 0811-800-105 buat yang pengen ikutan di sore hari ini. Kalau gitu ada lagu ketiga di sore hari ini, ada Left and Right dari Jungkook dan Charlie Puth. Let's go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah deket weekend nih, pada mau kemana teman Bro 2? Waduh. Nah ini kayaknya cocok banget ya teman Bro 2, buat yang weekend ini pengen berolahraga atau seru-seruan. Kayaknya cocok banget nih, karena cuacanya well lagi cerah-cerah aja kayak seminggu kemarin gitu. Kalau misalkan gue lihat juga di bmkg.go.id, kayak malam ini aja ini akan cerah di semua wilayah Jakarta teman Bro 2. Begitupun Sabtu 15 Agustus akan cerah semua, kecuali si Jakarta Selatan yang katanya bakal hujan ringan teman Bro 2. Tapi apakah besok akan hujan? Well, dipersiapkan dulu sih apa segala macemnya gitu-gitunya teman Bro 2, daripada besok tiba-tiba kehujanan, ya nggak sih? Ya udahlah kalau kayak gitu teman Bro 2, pokoknya enjoy aja di sore hari ini pastinya dengan lagu-lagu yang udah gue siapin di play list. Kayak abis ini nih ada The 1975 dengan About You. Let's go.

Oke, sebentar lagi kita akan move on ke English Corner di sore hari ini, teman bro 2. Buat kamu yang pengen tahu siapa yang akan menjadi mentor pada pertemuan kali ini, teman bro 2, bisa langsung merapat aja ke Instagram di @pro2fmjkt ya, teman bro 2. Dan pastinya bisa langsung juga buat kamu yang pengen ikutan absen-absen dulu nih, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, teman bro 2, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Hey, welcome back to English Corner di Sosim FM Pro 2 Jakarta. Pastinya teman Pro 2. And pastinya kita di English Corner gak cuma belajar bahasa Inggris, tapi langsung kita coba juga dalam percakapan sehari-hari gitu ya. Pastinya ini adalah segmen buat kamu berkesempatan untuk ngobrol atau belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun gitu teman Pro 2. Dan pastinya kalau misalkan lo udah ngeliat di Instagram kita, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu mentor, yaitu adalah Revino Fauzan. Yes, dan pastinya kalau misalkan pengen ikutan bisa langsung merapat aja di 0811-800-105 dulu ya. Dan setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di English Corner di sore hari ini.

0: Oke, masih di English Corner teman Pro 2, masih sama Davi Prada. Dan langsung aja, let's introduce our mentor. Hari ini ada Vino. Halo Mas Vino.
1: Halo Mas Davi.
0: Good evening, how are you?
1: I'm good, how are you Mas?
0: I'm totally fine. Aduh, asik banget nih Mas Vino. Aku pengen nanya-nanya dulu nih sebelum kita belajar hari ini. Tapi buat teman Pro 2, hari ini kita topiknya family, relationships, and possessives. Nah, tapi kita pengen kenalan dulu sebenarnya sama Kak Vino. Kak Vino, sebenarnya Kak Vino tuh dari ada grup apa ya kalau nggak salah?
1: Dari Pusaka Indonesia saya.
0: Pusaka

0: What are you research recently sebenarnya?
1: Thank you, that's a good question, Mas Deve. Pertanyaan yang bagus. We work as a group together. We are currently researching local food traditions from Bali, such as nasi sela, lawar, and other food as well, like jaje or jajanan Bali. Jadi kita meneliti pangan-pangan lokal Bali seperti nasi sela, lawar, dan juga jajanan-jajanan Bali.
0: Wow, it's very good. And what's your favorite Balinese food, Vino?
1: My favorite Balinese food would be nasi campur, maybe perhaps. Makanan favorit saya nasi campur.
0: Nasi campur, yes, very good. Okay. Semoga nanti teman pro 2 yang lapar bisa kenyang ya. Saya kebetulan aku jadi lapar nih. Okay. So the topic for today is family, relationship, and possessive. Sebelumnya mungkin bisa dijelasin kali ya. Kalau family itu berarti cangkupannya apa aja tuh?
1: Untuk family, cakupannya biasanya bisa keluarga inti, your mother, your father, your sibling, sister or brothers. Atau juga bisa keluarga besar yang mencakup tante or your aunt, your uncle atau om, your cousins atau sepupu, dan lain-lainnya, dan juga bisa kakek nenek ya, grandparents.
0: Oke. Tapi sebelum kita masuk ke grammar yang berat-berat nih, mungkin kalau kita ngomongin family, basicnya berarti apa aja nih? Misalkan kalau ayah itu berarti dalam bahasa Inggrisnya mungkin kita bisa pakai?
1: Bisa pakai father or dad.
0: Father
1: biasanya.
0: Or dad. Okay. Kalau ibu berarti?
1: Kalau ibu berarti mother or mom.
0: Mother or mom. Kalau orang tua, parents gitu ya.
1: Parents, betul, keduanya.
0: Kalau ada lagi nih, kakak atau adik tuh bisa berbeda kan, kalau cowok dan cewek. Kalau saudara laki-laki berarti bahasa Inggrisnya?
1: Bisa brothers biasanya disebutnya. Kalau saudara perempuan biasanya sisters.
0: Bedanya
1: kalau kakak kandung, misalnya saudara kandung gitu ya, dia bisa disebut kesatuannya sibling sih biasanya, dan itu genderless biasanya.
0: Sibling tuh lebih genderless gitu ya. Oke. Kalau di family berarti ada lagi mungkin suami dan istri. Nah kalau itu berarti wife and
1: And husband biasanya. Kalau suami husband, kalau istri tuh wife.
0: Oke. Berarti terus abis itu kalau keluarga itu ada lagi kakek dan nenek ya?
1: Betul, kalau kakek itu biasanya grandpa, kalau nenek itu grandma. Kalau disebut keduanya, misalkan kakek nenek biasanya bisa grandparents.
0: Langsung grandparents gitu ya. Okay, keluarga yang belum kita mention itu ada om, terus abis itu juga tante.
1: Betul, kalau om itu disebutnya uncle, kalau tante itu disebutnya aunt.
0: Okay, auntie ya biasanya, aunt.
1: Auntie, betul.
0: Mungkin kita familiar dengan Aunt May, yaitu tantenya atau bibinya Peter Parker tuh di Spider-Man biasanya.
1: Iya, betul. Yeah. Mungkin ada yang baru nonton Spider-Man mungkin.
0: Iya, yeah, tapi udah enggak ada ya. Tapi kalau bedanya cousin atau sepupu ya sama berarti sibling tadi ya? Oh, beda ya. Sibling tuh lebih ke adik kakak. Kalau apa namanya? Sepupu itu baru cousin gitu ya.
1: Betul, kalau siblings itu kan berarti saudara kandung ya, yang berarti mempunyai kita satu parents gitu, satu orang tua, jadi satu ayah satu ibu gitu. Sedangkan kalau cousin itu biasanya adalah anak dari tante dan om gitu, aunt and and uncle gitu. Biasanya
0: kayaknya semua udah kita mention ya. Apa namanya, vocabulary-nya tentang keluarga ya. Mungkin nanti teman pro 2 bisa kita tes. Tapi berarti kalau apa namanya, kalau possessive-nya itu tuh gimana maksudnya?

0: Posesif itu biasanya kata kepemilikan kebendaan gitu ya. Misalkan ini contohnya kalimat ini laptop saya, this is my laptop.
1: Oke.
0: Atau kalau misalkan itu laptop saudara laki-laki saya gitu, saya bisa bilang this is my brother's laptop. Jadi ada imbuhan S-nya di akhir setelah brothers.
1: Berarti kalau kalau dari keluarga, misal kita pengen ngomong, ini tante saya misalnya. This is my aunt berarti.
0: Betul, betul sekali.
1: Oke. Kalau misalnya pengen ngomong keluarga saya.
0: This is my family.
1: Oke, atau mungkin my family gitu ya, cukup ya.
0: Iya betul, my family.
1: My family. Oke. Berarti ini buat latihan buat teman Pro 2 mungkin yang ikut di WhatsApp 0811-800-105. Mungkin boleh tulis nanti kalimat-kalimat posesif tentang keluarga gitu ya. Bebas ya, mau ini ayah saya, ini bapak saya, ini kakek nenek saya tadi. Kalau kakek nenek digabung gimana tuh? Kan tadi grandparents. Berarti kalau kalau digabung tetap sama.
0: Iya betul, kalau kalau digabung kan grandparents ya, ada S-nya karena kan dia ada dua gitu, lebih dari satu. Tapi kalau misalkan masing-masing gitu, kalau yang kakek bisa grandpa, kalau yang nenek grandma.
1: Grandma. Enggak, maksudnya berarti kalau kalau secara posesif, these are ya, atau pakai is. This is my grandparents.
0: Biasanya sih, this is my grand.
1: Okay.
0: These are my grandparents, sorry, betul.
1: Oke, R berarti pakai R ya, Tomo Pro 2.
0: Iya, betul.
1: Oke, langsung kita praktek, Tomo Pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung di WhatsApp 0811-800-105. Tulis ya, family member, terus abis itu juga posesifnya, oke? Kalau gitu, nanti kita bakal balik lagi ngomongin full lengkap tentang posesif. Seru kan, Tomo Pro 2, belajar bahasa Inggris sore hari ini? Dan pastinya buat ikutan sekali lagi 0811-800-105 atau di Instagram di @prodfmjkt. Setelah yang satu ini ya, jadi jangan mana-mana.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Okay, masih di English Corner teman berdua di sore hari ini. Tadi we already discuss about family, okay? Dan sedikit tentang posesif gitu ya. Ini udah ada beberapa teman berdua juga yang ikut nih. Thank you yang udah ikut. Coba kita bakal baca-bacain bener atau enggak ya Mas Vino ya. Dan ini ada ini menurut aku mantep nih. Ada Salsa. I have two brother. Their names are Kevin and Raffi. Nah, bener gak Mas Vino?
2: I have two brothers ya, karena kan ada dua. Jadi dia plural itu biasanya imbuhan untuk menunjukkan ada lebih dari satu orang yeah. gitu ya. Jadi these are my brothers. Tadi apa selanjutnya?
1: I have two brothers. Their name are Kevin and Raffi.
2: Their names are Kevin and Raffi. Names kan ada dua nama ya. Berarti ada S-nya juga harus ada ditambahin names-nya. Jadi their names are Kevin and Raffi.
1: Oke. Okay.
2: Tapi overall good job Salsa.
1: Udah aman ya Salsa. Thank
2: tangan.
1: You.
2: Tinggal ibuhannya aja.
1: Oke. Okay. Next. Oke. Okay. Ini Caca. Ini dari Bogor nih. I have four cousins. They live in Bandung. Oke, okay, nice.
2: Dia yeah, udah benar sih itu. Udah cousins bener, ya? Tadi udah pakai S ya, kan cousins yeah. ada cousins. Banyak.
1: Betul. Oke, okay, nice. Satu lagi gue bakal bacain Vina nih dari Depok. I have two grandparents and I really love them. Wow, so sweet sekali.
2: So sweet, Vina. Iya, udah bener kok itu.
1: Bener ya? Oke, okay. Dari
2: betul,
1: ketiganya udah bener. Oke, okay, teman-teman. Thank you. Oke, okay, kita lanjut ke topik berikutnya. Kita akan masuk ke apa tadi? Bentar, gue lupa. Oh, ini dia. Kita akan masuk teman berdua ke relationships. Nah, ini kan mungkin udah pada tahu nih. Taunya Pak, mungkin teman berdua dari TikTok, relationship goals, relationship kayak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya kalau relationship tuh maknanya atau artinya apa sih, Mas Vino?
2: Relationship itu sebenarnya hubungan ya, hubungan interpersonal gitu. Relationship kan bisa juga sesama kerabat keluarga itu. Kan kita punya hubungan ya, hubungan relationship juga bisa dengan dengan tadi misalkan kalau punya pacar ya gitu. Dengan apa namanya girlfriends or boyfriends gitu, biasanya relationship juga bisa gitu. Tapi sebenarnya walaupun umumnya biasanya digunakan dalam berpasang-pasangan gitu ya, tapi sebenarnya maknanya itu, makna dasarnya adalah hubungan interpersonal itu.
1: Oke, berarti kalau di dalam keluarga hubungannya ada apa aja berarti?
2: Hubungannya ada between a father and a son gitu misalkan. Itu kan okay. sebuah hubungan keluarga gitu ya, relationships gitu. Relationnya apa, hubungannya apa?
1: Okay.
2: They are father and son gitu. Dia mereka adalah ayah dan anaknya, anak laki-laki.
1: Jadi bisa dibilang juga let's say ada satu nama misalkan Vina gitu ya. Vina as a mother from her son. Nah, tapi kalau di point of view sebagai istri, dia jadi wife gitu kan.
2: Betul okay, bisa. Berbeda-beda gitu ya. Kita merefer atau merujuknya si orang itu sendiri gitu.
1: Nah, kata utamanya berarti kan di sini kalau yang gabung sama possessive adjective-nya itu berarti kan ada my, your, his, her, our sama their ya, bener ya?
2: Betul.
1: Okay, berarti kalau misalkan lagi ngomongin soal ibu kamu gitu, berarti ngomongnya adalah
2: Your mom biasanya.
1: Your mom. Oke. Tapi kalau lagi ngomongin ibunya Vina misalnya.
2: Oh, berarti itu kan sudut pandang orang ketiga ya.
1: Orang ketiga.
2: Berarti she is her mom gitu.
1: Her mom.
2: Dia adalah ibunya si Vina. Her si itu Vina. Merujuk ke Vina.
1: Oke. Berarti kalau lagi ngomongin adiknya Vina, her brother gitu ya.
2: Bisa, okay. bisa her brother. Kalau adiknya, kalau saudaranya laki-laki gitu misalkan ya.
1: Oke, kita nanti akan praktek lagi tuh Mompro 2 mungkin untuk apa namanya? Posesif gitu ya. Tapi kalau relationship sendiri berarti ada apa aja tuh? Bisa dikasih contoh lagi enggak selain yang tadi kita udah bahas?
2: Bisa, tadi kan ada between misalkan father and son gitu ya. Mungkin yang lebih luas lagi biasanya ada cousin gitu kan, tadi yang kita kayaknya udah apa belum sebut ya cousin ya, misalkan sepupu gitu. Terus bisa juga relationship siblings juga bisa gitu kan.
1: Oh, kayak siblings juga relationship ya.
2: This are apa, he is my sibling gitu. Misalkan gitu, dia adalah saudara kandung saya gitu.
1: Oke. Berarti kalau kita belajar dari awal lagi, mungkin kita bisa pakai apa namanya? Bisa pakai relationship itu sebagai kata tambahan juga ya. Misalnya kayak apa namanya? My mom is my father's wife gitu ya berarti ya. Oke.
2: Betul.
1: Ini rada tricky nih teman Pro 2. Boleh kalau misalkan lagi kosong take a note ya teman Pro 2. Oke, lanjut. Kita akan mungkin pelafalan kosakata sama cara penyebutannya. Berarti ini kalau di breakdown aku baca juga nih rumusnya vocabulary plus possessive adjective gitu ya, benar ya?
2: Betul.
1: Berarti kalau kita let's say my dulu deh. Ibu saya tadi. Berarti my mother.
2: Betul.
1: Kalau brother berarti my brother. Kalau your mother, your sister. Nah, kalau aku pengen kayak bapak dia atau ibu dia as a perempuan, as a cewek, berarti apa aja tuh penyebutannya?
2: Berarti kan he is her father gitu.
1: Berarti ada his ya, his sama her gitu ya.
2: He is her father gitu, atau she is her mother gitu. Atau misalkan kita merujuk orang yang kita refer tuh ada dua gitu. He is their father gitu. Misalkan gitu kan, jadi kan kita merujuknya adalah kita orang itu dua-duanya itu punya si satu ayah itu gitu misalkan, atau satu ibu gitu.
1: Oke, berarti ada his kalau cowok, kalau her berarti ada perempuan gitu ya.
2: Perempuan.
1: Nah, ini kalau ada lagi our berarti jadi kita.
2: Our kita itu kepemilikan kita gitu ya. Kalau tadi kan merujuknya kepemilikan orang lain gitu ya, dalam sudut pandang ketiga. Tapi kalau ini sudut pandang kita gitu. This is misalkan saya lagi ngomong dengan kakak saya gitu. Yeah. This is our parents gitu, ke teman-teman saya gitu. Misalkan ini adalah orang tua kami gitu.
1: This is our family misalnya juga bisa ya.
2: Betul.
1: Oke, terakhir mereka. Kalau itu adalah orang tua mereka gitu. Biasanya kita ngomong
2: mereka itu tadi ya ada their ya, apa? Misalkan kita merujuk ibunya mereka gitu. She is their mother.
1: Oke, berarti bisa pakai their ya sama Bro 2. Oke, gampang kan? Nah, itu dia tadi kita belajar vocabulary yang tadi di awal sama possessive adjective. Jadi kalau kita apa namanya pemilikan mungkin punya dia atau punya kita apa segala macam, itu bisa tadi pakai adjective yang udah kita kasih. Coba ya, aku ingetin lagi, ada my buat diri sendiri, ada your buat punya kamu, his buat cowok, her buat cewek, our buat kita, sama their buat mereka. Oke, langsung ya teman Bro 2, nanti abis ini langsung pokoknya praktek lagi di WhatsApp ya. Tulis tadi ada beberapa yang udah duluan tuh, mungkin udah jago.
2: Tapi mungkin ada yang curi start mungkin.
1: Iya, ada yang curi start. Oke, pokoknya teman Bro 2 langsung aja buat praktek lagi di 0811-800-105. Kita tunggu, nanti kita bakal bacain ada koreksi-koreksi dikit atau enggak. Oke, kita tunggu.
0: Masih kena macet, sabar ya.

0: Masih kena macet? Sabar ya. Masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Oke, Sore Ceria masih di English Corner bersama David Prada dan juga masih sama Vino. Tadi kita udah sedikit belajar ya tentang apa namanya, berarti adjective ya.
2: Betul.
1: Possessive adjective. Ada my, your, his, her, our, sama their. Ini langsung aja ada Vina lagi nih yang pengen ikutan nih, Mas Vino.
2: Wah.
1: Gue baru sadar namanya Vina dan Vino ya.
2: Vina dan Vino. Jangan-jangan kita kembar nih Kak Vina.
1: Iya lagi, Depok. Dia di Depok deh.
2: Oh, siap-siap.
1: Oke, kata Vina, her mother is very friendly. Nah, bener nih.
2: Betul sekali. Itu udah benar kok, Vina.
1: Oke, okay, nice. Ini mungkin contoh yang lainnya ya. Ini banyakan pada my sih. Ada Rani, dia bilang their parents are very good. Bener gak? Their parents are very good.
2: Their parents, betul kan, ini merujuk kepada orang tuanya mereka gitu ya.
1: Orang tua mereka.
2: Orang tuanyanya mereka, jadi pakainya their gitu. Kita assume di sini orang yang dirujuk itu lebih dari satu gitu ya. Yeah. Jadi pakainya kan their gitu.
1: Ah, oke. Okay. Gitu. Tapi mungkin good biar enak diganti sama kind kali ya, kind.
2: Kind boleh. Iya. Yeah, kan? Yeah. Kalau biasanya kalau good kan terlalu general ya, yeah. Sedangkan kalau kain itu bisa lebih baik. Ke sifat gitu.
1: Oke. Tapi kalau good tuh mungkin kayak skill ya, apa sih namanya, ya jago gitu kan, jago gitu.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Nice. Sama satu lagi ada Gilang. This is our parents. Ya, benar.
2: Betul,
1: untuk menunjukkannya ke orang lain. Oke, okay, terima kasih yang udah join.
2: Thank you.
1: Anyway, ini Mas Vino, kalau kita pengen dengan contoh tadi yang belum sebenarnya, kalau kita pengen ngasih tahu nama orang tapi kepemilikan mereka, itu biasanya gimana tuh caranya?
2: Nama orang tapi kepemilikan mereka.
1: Ya, misalnya kayak ini sepedahnya Budi gitu.
2: Oke. Bisa menggunakan misalkan this is Budi's bike. Jadi ada penambahan S-nya gitu ya.
1: Ah.
2: Iya, di setelah nama gitu.
1: Kalau nggak salah, kalau ditulis itu ada apanya tuh, koma di atasnya?
2: Ada apostrofnya ya.
1: Apostrof. Koma di
2: atas. Jadi habis Budi apostrof atas terus S ditambahinnya.
1: Oke, jadi kalau misalkan kita balik lagi ke keluarga, kalau kita misalnya mau ngomongin tadi misalkan ibunya Vina atau misalnya bapaknya Vina, berarti kita bisa pakai Vina's dad, Vina's mom, Vina's uncle dan lain-lain gitu ya.
2: Iya, betul. Tadi okay. Penekanannya betul kata Kak Dave ya, harus ada apostrofnya. Yang okay. Apostrof S. Kalau nggak ada apostrofnya jadinya plural dia.
1: Oh, kalau plural berarti jadinya dua ya?
2: Iya, padahal kan Vinanya satu ya.
1: Oke.
2: Kita lagi ngobrolin orang tuanya Vina gitu. Ini orang tua milik Vina gitu.
1: Oke, gitu ya, berarti ya tadi kita udah belajar tentang verb dari keluarga, terus abis itu juga udah possessive, kita udah ngajari juga our, their, his, her dan segala macamnya. Terus tadi kita juga udah ngasih tahu nama dari kepemilikan orang lain gitu ya.
2: Betul.
1: Kayaknya that was it. Our topic for today udah lengkap nih Mas Vino. Mungkin ada saran-saran lagi mungkin?
2: Sarannya keep practicing gitu ya. Tadi kita kan belajar vocabulary yang baru gitu. Mm-hmm. Jadi banyak-banyak dibaca, keep practicing, speak in front of the mirror, itu usually helps gitu, membantu kepercayaan diri juga gitu sih kalau okay. Aku sama jangan malu-malu juga untuk berlatih dengan orang terdekat, misalkan keluarga gitu ya.
1: Oke. Dan pastinya mungkin ada yang mau dipromo-promo tadi tentang apa namanya, project-project yang mungkin akan dilakuin gitu sama apa tadi namanya, sorry,
2: sama pusaka.
1: Iya, itu boleh.
2: Iya. Mengingatkan jangan lupa untuk tune in di diskusi merawat persatuan di bulan kemerdekaan Kopi okay. Pro 3 88.8 FM besok pukul 12 WIB.
1: Oke, 12 siang ya?
2: 12 enggak, sorry 12 malam.
1: Oh, 12 harus, malam. Oke. Okay. Oke. Wajib didengar
2: gitu hari. Ya. Mungkin bagi yang susah tidur, insomnia gitu bisa sambil dengerin Kopi Pro.
1: Topiknya apa aja tuh berarti?
2: Topiknya tentang Pancasila, karena kan ini kita di bulan kemerdekaan ya, dan mungkin banyak isu juga yang bisa kita bahas sama-sama terkait bagaimana Pancasila ini bisa menyatukan kita terutama di bulan kemerdekaan ini gitu.
1: Oke, dan pastinya kalau mau ngepoin lebih lanjut juga mungkin bisa follow social media, bisa kemana aja?
2: Bisa ke Pusaka Indonesia, @PusakaIndonesia di Instagram.
1: Oke, Mas Revino, Instagramnya mau dipromoin sekalian?
2: Aku lagi nggak ada nih.
1: Oh, lagi di X.
2: Lagi digital detox.
1: Oh, keren.
2: Zaman sekarang.
1: Nggak apa-apa, biar lebih fokus ya.
2: Iya, itu buat yang kepo itu artinya adalah detox atau lagi jeda gitu ya, jeda sosial media.
1: Beristirahat sosial media dulu ya. Mungkin kalau lagi puyeng kanan kiri itu bisa dilakuin juga itu teman Pro 2 ya. Anyway, terima kasih insight dan ilmunya Kak Vino. Thank you so much.
2: Terima kasih. Thank you for having me Mas Dave and everyone.
1: Yes, dan Mas ya terima kasih juga yang udah ikutan di WhatsApp. Tadi ada Vina, terus habis itu ada siapa lagi tadi? Ada Gilang, ada Salsa, ada Rani sama Caca. Thank you so much ya yang udah ikutan.
2: Terima kasih semuanya.
1: Thank you so much. Nanti minggu depan jangan lupa stay tune terus di English Corner di hari Jumat jam 4 sore. Kalau gitu nama gue Dave Prada dan pastinya Vino.
2: Vino.
1: Kita cabut dulu ya, tapi nanti bakal ditemenin sama gue di sore ceria. Oke? Okay? Kalau gitu thank you so much and stay tune di Sosim FM Pro 2 Jakarta.

Yo, salam sampai Februari di Jakarta, teman terbaik kamu di jam 5 sore bersama Davi Prada. Nemenin kamu teman Pro 2 pastinya nanti sampai jam 7 malam. Kira-kira weekend ini udah ada rencana mau kemana nih teman Pro 2? Pasti udah ada yang check out tiket nonton lah atau apalah. Nah, ini saatnya buat kasih tahu gue lo mau kemana teman Pro 2 di weekend kali ini ya. Bisa langsung di 0811 800 105. Dan abis ini gue bakal ngobrolin tentang salah satu logo yang jadinya dipersimpel gitu. Well, setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana dulu.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih sama Davi Prada di sore hari ini. Dan kalau misalnya ini teman Pro 2, kita lihat ada beberapa logo ya nggak sih yang sempat ganti itu di beberapa tahun yang lalu. Kayak logo tuh makin simple gitu kan, ada beberapa kayak beberapa brand Starbucks tuh logonya juga berubah gitu kan. Terus juga mungkin Pizza Hut gitu kan yang jadinya cuma topi doang gitu teman Pro 2. Tapi menurut lo keren nggak sih, atau jangan-jangan lu suka sama logo yang lama gitu. Kayak ini juga ada salah satu aplikasi yang pastinya kita lihat setiap hari gitu ya. Yaitu adalah Instagram. Yang logo teks Instagram itu sekarang jadi baru tuh Mambro 2. Dulu tuh dengan font khasnya gitu kan, yang kayak tulisan nyambung gitu. Nah sekarang itu jadi apa ya bisa gue bilang ya? Ya pokoknya tulisan nyambung tapi semuanya gak nyambung gitu. T sama A-nya itu gak ada tulisan sambung lagi. Sama R-nya itu juga bukan jadi R gitu deh. Nah mungkin daripada gue jelasinnya bingung ya, teman Pro 2 bisa lihat gitu. Dan katanya sih emang logo baru ini dibuat lebih rapi sama lebih modern juga, tapi tetap mempertahankan karakter khas Instagram. Tapi banyak juga yang kurang antusias menyambutnya teman Pro 2, karena kayak ih bagusan yang dulu gitu. Tapi kalau lo tim bagusan yang dulu apa sekarang sih? Coba kasih tahu gue dong di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Mungkin kalau misalnya lo lagi dengerin gue di kawasan Bromo, ini diharap hati-hati, teman Bro 2. Jadi ini baru aja ada kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, dan dilaporin emang udah mereda di titik api yang udah nggak lagi terlihat. Tapi meski kayak gitu, petugas gabungan masih terus memantau untuk memastikan nggak ada lagi titik api yang mulai kembali muncul, teman Bro 2. Dan pastinya ini dilaporin juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur, Bapak Sutrio Nurseno, mengungkapkan kondisi titik api di kawasan Gunung Bromo per Jumat siang ini, atau itu udah nggak ada lagi, teman Bro 2, atau nihil. Nah, soal luasan juga yang terdampak, Pak Satrio menyebutkan bahwa ada area Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, yang terbakar diperkirakan mencapai 1.120,3 hektar, dan sejumlah vegetasi di area Bromo terdampak peristiwa kebakaran ini. Dan alhamdulillahnya, kata Bapak Satrio, tidak ditemukan korban jiwa akibat kejadian ini. Well, semoga bisa cepat pulih kembali sih, teman Pro 2, dan semoga nggak akan kejadian lagi ya. Amin. Stay safe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, besok udah weekend nih. Masa ada fenomena baru lagi? Namanya morning maxing. Nah, ini kayak cocok nih buat kamu yang pagi-paginya tuh pokoknya pengen bangun pagi langsung berolahraga lah atau ngapain lah. Nanti kita bakal bahas ya tentang morning maxing ini pastinya di jam 6 teman Pro 2. Tapi boleh ikutan juga dong sama gue yang morning maxing banget gitu ya, atau lo kenal seseorang yang morning maxing banget, coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.
1: Just go.

Sosmed Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih Davi Prada masih nemenin kamu pastinya sekarang di jam 6. Dan teman Pro 2, tadi kita lagi ngomongin tentang morning maxing. Ada lagi nih. Tapi ternyata emang morning maxing ini lagi rame banget di kalangan Gen Z-Gen Z gitu ya. Dimana lo pernah ngeliat gak sih kayak kebiasaan bangun pagi nih teman-teman lo mungkin ya, yang udah ngebela-belain bangun pagi banget buat rutinitas pagi yang lebih mindful gitu. Kayak kalau teman-teman gue tuh banyak banget yang pagi-pagi tuh sepedahan, ada yang olahraga gitu. Ya itu karena mereka tuh lagi morning maxing gitu. Tapi sebenarnya maxing ini nih apa sih? Maxing tuh sebenarnya buat ngemaksimalin sesuatu dalam hidup mereka. Makanya contohnya tuh ada face maxing lah, ada sleep maxing lah. Berarti kan kalau sleep maxing, ya beneran dia maksimalin buat tidur gitu kan. Nah kalau morning maxing itu bikin pagi lebih optimal lewat aktivitas di pagi hari gitu. Aduh, gue pengen banget. Tapi biasanya kalau di weekend ya, pagi-pagi tuh gue siaran lagi. Ya itu udah morning maxing sih dari dulu ya. Kalau kamu ada gak nih teman Pro 2 aktivitas morning maxing buat besok di weekend, coba kasih tahu gue ya di 0811 800 100.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Anyway, di weekend besok ada gak nih yang pengen rewatching film-film Indonesia yang keren-keren banget gitu ya. Kalau gue, film Indonesia paling best menurut gue masih The Raid 2. Tuh, The Raid 1 baru nomor kedua. Yang ketiga, Night Comes Before Us. Itu film-film yang menurut gue oke banget. Apalagi di pemeranin sama Iko Uwais lah yang, wah, actionnya gokil banget gitu ya. Dan ngomongin soal Iko Uwais, lo tahu kalau dia itu dipercaya jadi salah satu juri di dalam 7th Jackie Chan International Action Film Week yang digelar di Harbin, China pada tanggal 10 sampai 12 Agustus ini, teman Bro 2. Dan di lewat posannya, dia dipilih oleh Jackie Chan untuk mengisi posisi tersebut. Bayangin, langsung dipilih sama Jackie Chan, ya. Keren banget. Tapi mungkin kita kenalan sedikit. Jadi Jackie Chan International Action Film Week itu adalah ajang secara khusus memberikan apresiasi kepada film dan para pelaku di baliknya, mulai dari aktor, sutradara, koreografer, tan, dan masih banyak lagi gitu tuh Bang Pro 2. Dan ini juga sekaligus menandai kembalinya festival tersebut setelah sempat vakum selama 5 tahun gara-gara pandemi gitu. Nah, dari ngikutin rangkaian acaranya, Iko Uwais membagiin sejumlah momen kebersamaannya dengan Jackie Chan. Ia juga merayakan ulang tahun ke-50 Jackie Chan Stunt Team dan melakukan video call juga bersama sang istri yaitu Kak Audi Item dan juga keluarganya ditemani sama legenda film Laga. Wow, keren banget Bang Bro 2. Gokil ya. Congratulations. Titip salam buat Jackie Chan gitu ya. Suruh main ke Indonesia. Boleh gak sih Mas Iko?

0: Aku benar-benar enggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, ini ada lagi nih info konser lagi, teman Pro 2. Tapi kali ini di tahun depan nih, di 2027, tepatnya di April 3, 2027, yaitu The Script. Woi, dia bakal comeback lagi ke Indonesia, teman Pro 2, dan ini akan ada di Indonesia Arena GBK. Wow, ini produksi paling besar sih Tumam Pro 2. Dan katanya konsepnya juga arena stage gitu. Jadi kayaknya sih 360 gitu ya Tumam Pro 2 ya. Wih, bakal nyanyiin The Man Who Can Be Moved, Hall of Fame, Break Even. Ih, seru banget Tumam Pro 2. Dan ini sih tiketnya bakal ada pre-sale-nya di hari Jumat 21 Agustus 2026 di jam 10 pagi. General sale-nya di hari Sabtu 22 Agustus di jam 10 pagi juga. Jadi di minggu depan gitu ya. Ini di deskrip jkt.com. Wow. Dan lo tau gak sih harganya pre-sale tiketnya start at 650, which is okay. Harganya oke nih Tumam Pro 2. Cuman wah, udah harus siap nge-war nih. Gimana? Kamu nonton gak Tumam Pro 2? Coba kasih tau gue ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 7 malam. Wah, gak kerasa gue udah nemenin dari jam 3 sore tadi ya teman Pro 2. Saatnya abis ini gantiin sama Elan dan juga Edit pastinya di Jaga Malam. Jangan kelo malam-malam. Abis ini juga MLC siapa ya? Lo bisa langsung cek aja Instagram di @pro2fmjkt ya teman Pro 2. Lalu gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Bye-bye.

0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: The Script siap menggelar Man in the Arena Tour ke Indonesia Arena GBK, Jakarta pada hari Sabtu 3 April 2027. Band pop rock legendaris asal Irlandia ini terakhir kali datang ke Indonesia pada tahun 2025 dan kini akan menyapa lagi para penggemarnya di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian tour dunia mereka, Man in the Arena Tour 2027.
1: Info Pro 2.
0: Satu lagi member Twice yang resmi meninggalkan agensi JYP Entertainment, Chaeyoung resmi mengumumkan meninggalkan JYP Entertainment. Di mana Chaeyoung mengumumkan kabar ini secara langsung lewat surat yang ditujukan kepada ONCE. Ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada agensi yang membesarkan namanya, di mana JYP Entertainment dan juga semua tim Twice yang telah mendukungnya selama ini. Dirinya menegaskan tetap akan menjadi bagian dari Twice meski dirinya tak lagi berada di bawah naungan agensi JYP Entertainment.
1: Info Pro 2.
0: Film dokumenter Lisa Blackpink yang berjudul Always La Lisa dikonfirmasi akan melakukan pemutaran perdana di Toronto International Film Festival 2026. Menurut jadwal yang beredar, film tersebut dijadwalkan tayang secara premier pada tanggal 11 dan juga 12 September 2026 untuk tayangan umum. Tentunya film ini akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Lisa, di mana nantinya nggak cuma 2 hari aja, film ini juga akan menayangkan dengan total 5 hari di tanggal 15, 18, dan 20 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.

0: Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran
0: banget.
1: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong. Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Bener. Bener, ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita malah ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini, apa ya, temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105. Atau kemana, Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus. Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya, teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: selamat malam abang.
1: Halo malam.
2: Ois.
0: Edila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
1: Tinggal ngelangkah.
2: Oh iya beneran.
1: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener. Oh,
2: pantes.
0: Gak jauh.
2: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua tentang single terbarunya ya.
0: Bener.
2: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
1: Ngantor sih.
2: Ngantor ya. Ngantor. Lu di bidang apa bang?
1: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
2: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
1: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
2: Serius? Oh iya?
1: Serius.
2: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
1: Iya.
2: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
1: Ketahuan umur gua dong.
2: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
2: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Bu Kasur,
2: ingat nggak?
1: Seorang Kapiten.
2: serius.
1: Oh gila, gua bikin ala gua.
0: Oke.
1: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu ya.
2: Itu umur berapa waktu itu, kecil banget berarti?
1: TK gue.
0: Wow.
2: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
1: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
2: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
1: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
2: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
1: Gak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
2: Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
1: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
2: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
1: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
2: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Bener.
2: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Bener. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
2: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya, bener.
1: Solois lah ya.
0: Solois, bener. Alright.
2: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
1: Iya.
2: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
2: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
1: Cerita teman gue.
0: Oke.
1: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
2: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
1: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
1: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
1: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
2: Okay.
1: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang. Sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
2: Asik juga tuh.
0: Bener.
2: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromo ini. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin, ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
2: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau gitu jangan kemana.

0: Karena tetap mampro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah present.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya
0: biar keren aja gitu
1: kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia nggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
2: oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Berangkatlah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Kan? Nah,
1: kayak udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya. Ya
2: kan?
0: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, kafe cincin.
0: Salah, bukan. Cincin batu. Salah.
1: Bacan doko. Kamu pakai cincin,
0: Iya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka, kan suka itu apa tulus ya, natural
1: bener,
2: ya.
1: Benar-benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayaknya gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Gak lo nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Bener udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo nggak bisa pilih-pilih kayak, gue nggak boleh suka nih sama dia, ya nggak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita nggak bisa ngontrol juga kan, kita udah nggak suka sama seseorang. Setuju, kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nanti kasih tahu akun lo, nanti gue absen ya bang. Ya.
0: Mampir.
1: Absen bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu habis ini mungkin kita bakal sapa-sapa, mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Boleh
0: di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul, betul, betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Bang, berarti ya. Jreng gitu
0: kan. Itu udah kayak wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influensa kesana berarti bang ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia.
2: Iya shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan. Kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, dia pengen gitu, pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan nggak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilangnya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin, gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya nggak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Iya, semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke bang, itu aja, makasih. Oh iya, iya benar. Semangat okay, bang Van Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan nggak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
0: Oke.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
2: 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Hawa ya, udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapet
1: ya,
2: gitu.
1: Baru
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit
1: rata-rata.
2: Yeah. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Yeah,
2: sama di tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Oh,
2: gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masuk gitu. Ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu kalau
0: itu nafas
1: sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan ya kan ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh ya.
0: Oke, okay. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin yes. lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini, Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya. Terlalu
2: dangerous mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV, Bang, atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada, Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga, Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin, langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih, Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak
0: nembak juga ya.
2: Iya sih. Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir ya, bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi, bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Gitu. Dalam. Tolong diklip ya. Tolong diklip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya, Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright. Terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes. Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini, Bang. Ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Oh.
0: Akan single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Hei, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh,
0: alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

sempre lui.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, selamat malam Jakarta. Selamat datang jaga malam bareng sama kita berdua.
0: Yo, Coachella. Aduh. Malam hari ini kita akan menghibur kamu teman berdua pastinya, yes, karena kita garansi kocak banget par.
1: Yo, garansinya dibalikin apa bang?
0: Apa?
1: Kalau nggak lucu dikasih apa emang?
0: Kita garansi? Akan ambil satu helai dari rambut edit malam hari ini kalau misalkan ngapain. Kita nggak lucu ya.
1: Ngapain? Kalau 1000 orang botak juga.
0: Ya, di satu titik doang kami botak. Ya, gitu. Lucu ya kalau gitu.
1: Ini apa sih nama ini? Powak apa sih nama? Nama Indonesia ya.
0: Bocel.
1: Bocel, benar. Gua tahu ya bahasa Jawa
0: Indonesia.
1: Gua tahu aja bahasa Jawanya Powak.
0: Gitu. Oh, Powak bahasa Jawa.
1: Gua enggak tahu sih bahasa Jawa apa enggak.
0: Oh iya.
1: Tahu Powak. Gitu.
0: Tapi kita akan menemani kamu teman berdua di jaga malam malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit ya.
1: Yeay.
0: Edisi spesial menjelang 17 Agustus.
1: Betul, ini udah tinggal 3 hari lagi bro.
0: Yoi, pas banget 3 hari lagi di hari Senin kita akan merayakan Indonesia Merdeka 81 tahun ya.
1: Betul sekali, dan sekarang juga makin gencar ya.
0: Betul banget.
1: Di sekitaran istana.
0: Bener.
1: Di udara, kalau lu mungkin sering ngelihat udara, lihat langit ya. Banyak pesawat jet yang lewat.
0: Pesawat ya. Jet, bener sekali Edit.
1: Latihan pesawat bro.
0: Latihan nyetir pesawat ya. Iya bener. Dan luar biasa sekali untuk hadirin yang telah hadir di hari ini. Mungkin ya. Ada yang butuh MC 17-an, kita gak usah. Ready juga ya.
1: Iya bisa.
0: Iya kita ready juga.
1: Kita bisa formal kok.
0: Bisa, cuma yang gue belum berani sampai sekarang MC wedding sama lamaran.
1: Iya sih.
0: Iya itu
1: terlalu sakral.
0: Terlalu saklar.
1: Terlalu
0: kayak... saklar.
1: Cetek.
0: Apa sih? Apa?
1: Saklar.
0: Sakral. Sakral.
1: Oh, sakral.
0: Sakral. Oh, sakral. Iya, terlalu iya, sakral, ya.
1: Gua kira ininya saklar ya, lu benerin.
0: Terlalu saklar.
1: Sakral.
0: Terlalu sakral. Nah, itu.
1: Itu dia.
0: Karena kita takut merusak momen orang ya.
1: Bener.
0: Cuma kalau misalkan lu merasa lu emang konsepnya kocak, enggak apa-apa.
1: Konsepnya emang acak-aduk.
0: Iya, bener.
1: Bener,
0: dan
1: boleh kita.
0: Tamu-tamu lu kayaknya tamu-tamu dekat aja gitu, nggak nggak terlalu direksi perusahaan.
1: Aduh.
0: Ya tergantung konsepnya kan.
1: Bener bisa lah
0: gitu, kita masih aman kok, kita masih available ya, Dit, ya di tanggal-tanggal terkait ya. Jangan lupa untuk makan bayam ya.
1: Aduh. Popeye. Gue kangen jujur nonton Popeye lu.
0: Dulu di mana? Dulu
1: di TV ada.
0: TPI nggak sih dulu?
1: Iya TPI.
0: TPI kan.
1: TPI. Bener.
0: Terus kayak itu adalah salah satu kartun yang bikin anak-anak Indonesia khususnya makan bayam.
1: Makan bayam.
0: Makan bayam. Iya.
1: Bener. Tapi sekarang juga lebih bervariasi lagi bayamnya.
0: Kenapa tuh?
1: Bayam crispy. Ada.
0: Iya benar, tapi kan Popeye nggak makan bayam crispy dong.
1: Ada bayam kaleng.
0: Iya,
1: nggak kaleng.
0: dulu, berarti belum ada istilah jukut goreng ya?
1: Gak ada.
0: Iya,
1: jukut goreng.
0: Jukut goreng belum ada ya?
1: Gak ada.
0: Mungkin kalau ada Popeye makan jukut goreng menurut gue.
1: Iya, mungkin yang dimakan sebenarnya adalah jukut.
0: Iya, jukut ya.
1: Iya.
0: Bayam sama jukut sama nggak sih?
1: Beda dong.
0: Oh, beda ya?
1: Beda.
0: Bayam nggak bisa digoreng, bisa?
1: Ya, bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Bisa aja.
0: Nah, berarti
1: dibikin kayak ala-ala jukut juga bisa harusnya.
0: Oh, tapi kan
1: bayam
0: kalau
1: ala jukut.
0: Tapi kan kalau bayam jarang yang dijadikan lalapan kan. Biasanya makan langsung atau di sayur gitu kan.
1: Benar. Iya, jarang ada yang kayak iya jadi lalapan tuh jarang kayaknya.
0: Iya, jarang.
1: Kayaknya harus dimasak dulu dia deh.
0: Ha, iya sih. Jarang mentah. Ya, paling dikaleng kan.
1: Iri kalian kan juga
0: kayak Popeye.
1: Udah proses itu.
0: Iya benar. Jadi buat teman berdua malam hari ini kita akan menemani kamu. Buat lo yang kayaknya baru OTW pulang ya.
1: Gak bisa lihat teman berdua. Ini lucu banget padahal.
0: Gimana ya visualizernya apa ya? Edit barusan mainin standing mic-nya jadi suling gitu maksudnya.
1: Suling, iya.
0: Tapi gimana gue nyapuinnya coba? Gue jelasin ke teman produa gimana?
1: Coba. Nonton live ya?
0: Iya.
1: Gak ada,
0: udah mati. Dimatiin mancai.
1: Gak usah.
0: Kameranya dimatiin mancai. Buat yang gak tahu, mancai itu orang sini.
1: Anak magang,
0: tapi rambutnya ya kayak megaloman gitu lah. Kayak api-api gitu rambutnya. Dia, ya begitulah. Gue susah juga gambarnya, cuma makanya kita namain dia Mancai.
1: Bener.
0: Gitu. Jadi buat teman berdua yang kayaknya baru pulang ya malam hari ini ya.
1: Bener.
0: Untuk kamu yang baru pulang, kita akan menemani kamu.
1: Yes.
0: Mungkin ada yang baru nyampe TJ, ada yang baru naik KRL.
1: Betul.
0: Kita akan hibur kamu pokoknya di malam hari ini.
1: Sambil menikmati cahaya malam Jakarta.
0: Asik.
1: Kita bakal nyetel.
0: Betul.
1: Bahasanya jadi gak cantik, nyetel. Bener.
0: Lo tadi udah bagus tuh bridgingnya. Sambil menikmati malam cahaya Jakarta.
1: Gemerlap kota Jakarta.
0: Gemerlap kota Jakarta. Kita menyetel ya. Kurang. Nah, makanya kita enggak bisa jadi MC wedding tuh gini nih.
1: Iya,
0: pemilihan katanya.
1: Iya, kita udah build up.
0: Build up bagus.
1: Ada juga yang patah.
0: Iya, benar.
1: Ada yang drop lagi.
0: Iya, makanya kita respect sama Coki Sitohang ya. Sampai sekarang tuh kita respect tuh.
1: Jago banget.
0: Luar biasa abang ya, abang.
1: Abang.
0: Makin kokoh dilihat, luar biasa.
1: Luar biasa. Ayo main abang.
0: Jadi untuk teman pro 2 semuanya, sambil menikmati malam hari ini,
1: gemerlap kota Jakarta,
0: kita akan menyuguhkan sebuah tembang
1: dendang.
0: Itu bukan padanan kata yang bagus. Tembang dan dendang itu tidak dalam satu paket.
1: Kan sama-sama ang.
0: Iya benar.
1: Tembang dendang gitu kan.
0: Gendang,
1: rendang,
0: tendang. Apalagi. Oke teman pro 2, jangan geser radio kamu pasti ya, karena masih dijaga malam barengan sama Elan dan juga Edit malam hari ini.
1: Sampai jam 12 malam.
0: Yoi.

Setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

0: Terbaik Camel Lewis Capaldi dengan Before You Go. Dan ini adalah salah satu lagu sebelum kita cabut ya. Gak kerasa banget udah hampir
1: Belum.
0: Udah jam segini bro.
1: Aduh.
0: Bro. Kita baru baca penelitian tadi ya.
1: Iya benar.
0: Yang kurang menarik lah.
1: Iya kayak bermutu tuh.
0: Agak aneh yang ngeliat lu biasa di kanan sekarang di kiri.
1: Emang kenapa sih?
0: Gak apa-apa kayak
1: lu gak pernah melihat sisi kanan nih gue.
0: Gak tertarik juga gue. Makasih. Tapi anyway, ini kan menjelang 17 Agustus. Lu tadi sempat bilang banyak pesawat lewat di atas ya. Ini juga ada yang bilang juga nih di salah satu story Instagram nih, bahwa karena banyak pesawat tempur yang lewat depan rumahnya, kacanya tuh sampai pecah terkena flare pesawat tempur.
1: Oh iya?
0: Iya. Wow. Lu bayangin flare pesawat tempur segede apa, Dit?
1: Kena flare?
0: Iya kan? Maksudnya kan supersoniknya gitu-gitu kan? Iya. Itu flare-nya pasti gede banget.
1: Oh, gua kira tuh kayak ya udah setelah dikeluarin kayak hilang aja mempes gitu.
0: Enggak. Jadi ini ada kayak kaca mobil, terus kaca rumah gitu tuh, sampai pecah coy gara-gara flare pesawat tempur.
1: Tapi emang maksudnya udah bisa dipastiin itu adalah ini flare yang gitu ya?
0: Gue sih yakin ini flare-nya pesawat tempur ya.
1: Kenapa tuh?
0: Kenapa? Tuh karena muter-muter tuh.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Lagi manuver
0: gitu. Makanya mungkin buat pesawat tempur ya hati-hati lah flare-nya kemana-mana gitu.
1: Benar-benar. Mungkin kayak ada serpihan-serpihannya ya.
0: Iya.
1: Serpihan flare yang
0: Berarti pecah ya dia ya?
1: Iya.
0: Iya sih. Iya.
1: Serpihannya kemana-mana.
0: Iya karena kan iya. Namanya flare pesawat tempur kan gak mungkin apa namanya tipis kan. Gak mungkin kecil-kecil ya, pasti lumayan besar gitu.
1: Dan itu flare-nya kan dilihat banyak orang.
0: Iya. Iya benar.
1: Iya kan.
0: Iya. Wih apa tuh gitu. Yang di bawah kan kaget dong. Bener. Iya dong.
1: Ih nyala-nyala.
0: Oh iya benar. Kan? Iya dari pesawat tempur gitu.
1: Bener.
0: Yang gue bingung kenapa dari ini ada manuver pesawat tempur ini tapi flare-nya tuh bisa kelihatan dari bawah gitu.
1: Karena kan ya itu ada meninggalkan jejak kan.
0: Oh, flare-nya meninggalkan jejak.
1: Iya. Kan dikeluarin.
0: Iya benar. Benar. Iya, ini juga harus jadi waspada ya buat lo yang kayaknya apa namanya? Udah lihat di sekitarnya banyak pesawat tempur nih. Harus hati-hati sama flare pesawat tempur.
1: Jangan sambil nyanyi kalau lihat pesawat tempur.
0: Kenapa emang? Asik ini. Waktu kau lewat, aku sedang main ke Blitar.
1: Kejauhan.
0: Sekalian.
1: Iya sih, tapi gak sampai Blitar juga pesawatnya itu.
0: Gitu, jadi ini harus waspada karena di area ini juga atasnya banyak banget pesawat deh. Kalau lagi latihan tuh
1: ya kan lewat depan. Deket-deket.
0: Iya, jadi semoga ya kalau di area ini semoga gak kelihatan apa gak kena flare-nya pesawat tempur lah.
1: Iya gitu ya
0: gitu.
1: Semoga nanti bisa ketemu solusinya . Semoga bisa apa kayak menyenangkan semua pihak.
0: Iya, sih. Iya. Dan semoga ya apa masalah flare-flare ini bisa cepat selesai juga lah ya.
1: Benar.
0: Dan gak menyebar ke tempat lain flare-nya.
1: Jadi biar gitu. semua orang happy ngeliat flare.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Mungkin wow gitu ya. Kan udah happy pesawat gitu loh. Iya kan?
1: Karena kan ini salah satu yang ditunggu-tunggu nanti di 17 kan?
0: Iya. Yeah. Kan? Jadi jangan sampai
1: pesawat tuh.
0: Jadi jangan sampai orang tuh takut ngeliat flare-nya.
1: Benar. Jadi pada senang, pada bahagia melihat flare
0: pesawat tempur. Bener teman Pro 2. Kalau menurut lo gimana tentang persiapan 17 ini? Coba kasih tau kita ya.
1: Yoi.

0: Serasim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, di malam hari ini spesial edisi 17-an. Edit masih mikirin dia mau makan apa malam hari ini ya.
1: Gue gak tau kenapa ya, kalau makan tuh susah banget lagi milihnya.
0: Kenapa sih
1: emang? Tapi gue bukan picky eater, paham gak sih?
0: Iya, lu apa aja dimakan kan?
1: Iya.
0: Cuma
1: kalau gue suruh milih makan apa, gue bingung.
0: Emang lu butuh yang, ya udah kalau bisa tersedia langsung gitu kan?
1: Iya, kayak lu ngasih gue apa aja gue makan gitu loh kayak. Ya kan kalau di rumah kan kayak ya udah di meja makan ada apa ya gue makan gitu loh.
0: Cuma kan kita nggak di rumah ya. Makanya. Kita lagi merantau nih. Bener. Nah, lu mau makan apa nih?
1: Iya, makanya makin bingungnya lagi adalah karena sekarang hidup sendiri ya. Jadi kan ngelola duitnya juga sendiri kan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ada lagi tuh pertimbangannya tuh.
0: Iya, tapi ini menjelang 17-an nih, Dit. Tadi kita ada ngebuka story juga nih di Instagram. Kira-kira lomba apa yang paling lo jagoin di 17-an? Nah, kalau lo jagonya apa di 17-an?
1: Gua jujur ya, gua dulu tuh lumayan sering mencoba banyak lomba kan.
0: Iya. Yeah.
1: Pas kecil.
0: Heeh.
1: Pas kecil gue pernah ikut makan kerupuk jelas.
0: Oke.
1: Okay. Itu gua kalah sih. Jujur gue enggak.
0: Karena tinggi apa gimana?
1: Iya, maksudnya gue enggak tahu triknya aja.
0: Oke.
1: Okay. Gigi gue nyangkut di rafia.
0: Lo salah. Injera kerupuk aja jangan talinya.
1: Tapi yang susah dan rezeki adalah ketika kerupuknya udah tinggal dikit.
0: Oke. Okay.
1: Masih nyangkut di tali tuh.
0: Iya. Yeah. Udah kecil tuh. Iya, udah kecil tuh.
1: Tapi dikit-dikit.
0: Iya. Yeah.
1: Takut jatuh gitu kan.
0: Menurut gue harusnya sih kerupuknya kan kita selalu pakai yang putih ya. Harusnya sih diganti kulit mungkin kerupuk kulit. Ah, itu lebih susah lagi tuh. Ya enggak sih? Kerupuk kulit, coy. Ya enggak sih? Rambek.
1: Enggak. Kerupuk yang gak mekar lu tau gak? Keras.
0: Lu tau ini kerupuk melarat yang dia pake pasir gorengnya. Nah itu
1: gue sebutnya kerupuk upil lagi.
0: Kenapa kerupuk upil?
1: Gak tau. Yang putih kan?
0: Bukan. Oh, yang beda. pink sama kuning kalau. Pink sama putih.
1: Yang di plastik. Di pasir kan goreng.
0: Iya. Ini nih kerupuk melarat nih kayak gini nih. Oh, upil. Kenapa upil?
1: Coba cari.
0: Salah kali lo.
1: Coba cari kerupuk upil.
0: Kerupuk upil.
1: Oh.
0: Beda. Ini buat lauk enggak sih?
1: Iya.
0: Beda. Ini
1: mirip ah.
0: Ya itu sama. Oh iya sih mirip. Mungkin beda. Oh, makanan Kediri. Oh, mungkin di daerah lu nyebutnya upil kali ya.
1: Benar. Gua
0: kalau di sini melarat.
1: Oh, itu kalau lagi di rumah saudara gue, ada kerupuk upil sama sambal pecel, udah ludes tuh.
0: Apanya? Rumahnya?
1: Dijarah
0: orang. lagi masak. terlalu mengundang warga ya. Ternyata kerupuk upil ini banyak dinikmati ya. Oh, jadi langsung abis ya orang makan ini ya?
1: Iya, rebutan itu tuh kayak enak banget gitu kan.
0: Tapi ini ada yang makan sama bumbu apa sih? Bumbu kacang apa bumbu pecel ini ya?
1: Bumbu ya semacam itu sebenarnya kayak ya basically bumbu kacang kan.
0: Oh, emang makanan khas Jawa Timur ya?
1: Iya, emang gua kan Jawa Timur parah.
0: Oh, iya, gila. Oh iya benar ini makanan khas Jawa Timur kerupuk upil sama es apa nih?
1: Es
0: apa? Kamu sungguh mempesona. Jiji dah. Gue denger lagi itu. Ya jadi ini salah satu makanan khas Jawa Timur. Kalau di Jakarta kita nyebutnya kerupuk melarat.
1: Nah, ya sebenarnya mirip sih.
0: Padahal yang beli orang kaya deh. Kenapa namanya melarat ya?
1: Nggak tahu. Mungkin kayak nggak prosesnya kali ya.
0: Iya. Dan gue baru tahu ternyata itu pakai pasir kan ya. Maksud gue.
1: Pasir.
0: Kok bisa pasir di nggak pakai minyak kan ya?
1: Nggak.
0: Kok bisa pasir ngembangin kerupuk gitu loh?
1: Ya kan panas kan.
0: Iya. Gue baru tahu.
1: Iya. Sistemnya kayak. Lu tau gak si Mahalini pernah goreng kerupuk di air fryer? Apa di oven gitu gue? Sebenernya mirip-mirip sebenernya.
0: Oh, kan? Cuma itu air fryer before it get famous ya.
1: Iya.
0: Dulu kalau gue kerupuk melarat nih ada kontrakan yang bikin tuh di belakang rumah gue persis. Jadi dia macam-macam nih kontrakan ada CD bajakan, ada kerupuk melarat. Jadi satu tempat tuh. Emang tempat ini kayaknya produksi. Ini produksi kaset bajakan. Lo yang lo tau gak sih yang kalau lo beli Power Ranger munculnya Smackdown gitu.
1: Iya, tau. Kerubakan biasanya.
0: Iya itu juga udah punah tuh tukang.
1: Iya lagi.
0: Iya udah gak ada lagi.
1: Dulu gue sempet ya ramai banget. Itu pada masanya kayak hal itu tuh kayak umum banget
0: Iya.
1: Secara terbuka
0: gitu. Iya benar.
1: Kayak dulu di alun-alun, bro.
0: Oh iya?
1: Di alun-alun benar-benar jejer.
0: Tukang kaset
1: kayak gerobakan gitu. Kayak gerobak dorong gitu.
0: Iya.
1: Dia itu jejeran banyak banget.
0: Itu.
1: Dan semua nyetel lagu.
0: Iya. Ya itu kayak inilah ya, akuarius keliling lah ya.
1: Iya benar.
0: Distara. Kayak gitu-gitu.
1: Ada masanya tuh gitu tuh.
0: Iya. Tapi kalau balik lagi ke lomba ya, dulu ada satu lomba yang menurut gue apa ya? Melatih lu motorik ya.
1: Wow.
0: Masukin belut ke botol.
1: Oh ya itu ya sih.
0: Iya kan?
1: Itu gue jagonya. Itu gue yang paling jago.
0: Oh iya.
1: Masukin belut ke dalam botol tuh gue jago tuh.
0: Gue bagiin makan belut doang, itu gue jago tuh. Kalau masukin belut tuh dulu agak-agak geli gitu.
1: Oh, iya sih. Karena kalau dipegang, makin lama lu pegang, makin kenceng lu pegang, makin banyak
0: yang mendir. Kan dia slimy gitu kan?
1: Iya kan? Jadi makin kenceng lu megang, itu sebenarnya makin susah buat dipegang. Jadi triknya adalah
0: asik. Gimana?
1: Ini lomba belut 101. Tutorial
0: cara menang lomba masukin belut ya.
1: Iya,
0: gimana tuh?
1: Jadi lu jangan menggenggam yang kenceng,
0: okay.
1: Tapi kayak lu nadahin.
0: Oh,
1: megangnya tuh kayak lu nadahin.
0: Begini.
1: Ya enggak gitu banget sih.
0: Gimana sih nadahin?
1: Ya kayak nadahin. Jadi
0: oke, bukan ditangkep ya.
1: Bukan ditangkep, digenggam
0: yang kenceng. Dipegang jangan. Doang.
1: Jadi kayak tangan lu cuman ya nekuk aja gitu loh.
0: Oh iya.
1: Tapi lu jangan megang kenceng banget
0: mulutnya. Terus nanti dituang ke botol.
1: Jadi nanti lu apa makin kecilin tuh si jari-jari lu tangannya. Nah, pasin dah mulut si botol sama tangan lu tuh.
0: Oh.
1: Yang cempol sama telunjuk tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Dong gitu.
0: Dan selalu pakai botol teh botol ya?
1: Benar,
0: botol kaca. Sih. Botol kaca, selalu pakai botol kaca. Kenapa enggak botol yang lain ya?
1: Enggak tahu.
0: Kayak kenapa botol itu gitu?
1: Ya kalau lu pakai botol Maison gampang dong. Gede lehernya.
0: Leher gitu. Masukin piton. Kalau botol Maison. Iya. Bukan tangan itu. Leher lu yang dililit sama dia.
1: Kelilit.
0: Dia bikin juga tuh. One-on-one nangkap manusia. Cara ngelilit manusia.
1: Jadi gini guys. Nah.
0: Lehernya nih lu incer nih gitu.
1: Lehernya incer. Kan kepalanya pasti pegang. Ekor lu nih kayak sabet aja ekornya selep gitu.
0: Bentar, kita kenapa ngomongin POV Python ya?
1: Ya gak apa-apa.
0: Ya gak apa-apa juga sih.
1: Gak apa-apa.
0: Itu salah satu lomba yang menurut gue agak-agak tricky juga tuh.
1: Nah.
0: Kalau di tempat lu apa ya? Ada lomba-lomba unik gak biasanya?
1: Lomba unik? Gue dulu pernah nyabut koin dari buah yang dilumurin apa itu?
0: Iya, biasanya semangka kan?
1: Semangka.
0: Iya,
1: bener-bener.
0: Duren pernah?
1: Enggak, terlalu kalau sakit dong.
0: Kan nyebutnya pakai mulut kan?
1: Iya, koinnya kecabut giginya ninggal.
0: Itu gue sih nggak pernah ya lomba itu tuh yang
1: gue pernah. Cuman
0: emang itu.
1: Dia kan nggak pakai oli kan?
0: Pakai apa sih dia?
1: Gue nggak tahu sih, kayaknya coklat sih mungkin sih.
0: Masa sih coklat?
1: Karena kan ini
0: di mulut ya?
1: Iya.
0: Berarti harusnya manis dong?
1: Iya.
0: Bukan dong. Emang itu semangka kan? Tapi rata-rata ya?
1: Semangka atau melon? Melon sih biasanya.
0: Melon keras sih.
1: Iya maksudnya kalau semangka kan agak loss aja gitu.
0: Iya, iya,
1: kayak
0: iya.
1: Gampang banget.
0: Tapi udah gitu yang kan biasanya naruh uang kan di buah. Yang ditaruh uang kertas aja ya?
1: Enggak, uang kris. Sekarang pakai
0: bagus, kris. Bagus. Naruh QR di situ.
1: QR.
0: Naruh QR di situ. Nah itu tadi lomba-lomba yang beberapa kali kita ikutin teman berdua. Kalau lo di rumah lo nih, di Karang Taruna rumah lo, kira-kira lomba apa yang biasanya lo ikutin tuh?
1: Gue tahu lomba yang agak susah.
0: Apa tuh?
1: Sepak bola terong.
0: Susah tuh. Itu susah tuh.
1: Itu susah.
0: Sepak bola terong.
1: Kontrol handlingnya tuh susah. Iya kan?
0: Bener.
1: Maksudnya kan kita gak bisa ngatur terongnya kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Mukulnya ke arahnya kemana agak susah tuh.
0: Susah. Itu ada di tempat lo tuh?
1: Pernah ada.
0: Awal-awal
1: pernah pakai terong, pernah pakai sarung. Sepak bola pakai sarung.
0: Oh, jadi lo pada pakai sarung nih. Yeah,
1: dia nggak bisa nutmeg tuh.
0: Itu mah
1: lewatin kaki.
0: Itu nggak susah tuh. itu kadang ada yang pakai daster di tong loh.
1: Iya
0: kan, ada pakai daster itu susah tuh.
1: Itu susah.
0: Bener. Yang pakai daster, menurut gue harusnya sih emang ibu-ibu sih yang main ya.
1: Iya, jagonya.
0: Ibu-ibu kan kalau main bola ngerubung di satu tempat kan, iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya kayak ikan dikasih makan kan.
0: Enggak. Pelet. Iya, kayak menurut dia tuh bola terus dikejar semua gitu.
1: Serunya itunya, bro. Serunya ada teriakan.
0: Tapi ya, cewek kalau disuruh main bola tuh kayak gitu tuh.
1: Ramenya itu yang bikin seru.
0: Teriak apa ngumpul?
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Ramenya yang bikin seru.
0: Iya, kayak di kolam lele ya. Coba dong kasih tahu kita teman Pro 2, kalau lo jagonya lomba apa nih?
1: Yoi.
0: Apakah ada yang jago lomba ninggalin di tempat?
1: Aduh.
0: Apa ada yang jago pergi pas lagi sayang-sayang ya? Ah.
1: Atau lagi
0: bangun. Jangan tidur, jangan tidur. Jangan tidur.
1: Enggak nemu Mas.
0: Jangan. Coba dong kasih tahu kita kira-kira lo jagonya lomba apa dong?
1: Iya, jagonya ayam.
0: KFC.
1: Maksudnya kejar-kejar
0: ayam. Oh iya, kejar-kejar ayam. Benar. Kasih tahu kita ya teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Bohemian Rhapsody dari Panic at the Disco. Baru aja kamu dengerin teman Pro 2 dan masih barengan sama Elan dan juga Edit di Jaga Malam edisi spesial lomba-lombaan ya.
1: Yoi, tapi btw ngomongin soal versi yang Panic at the Disco.
0: Yoi,
1: gue pertama kali denger tuh langsung nonton yang YouTube-nya, yang dia live.
0: Oh, yang live.
1: Iya, yeah. Itu kayak wah gila sih.
0: Gue nggak expect. Menurut gue ini salah satu yang paling mendekati asli sih.
1: Iya. Dari gue nggak tahu sih maksudnya. Ya suara pastinya beda lah.
0: Bener.
1: Cuman apa kayak ya secara musiknya segala macam tuh kayak ya mendekati lah ya.
0: Mendekati banget. Menurut gue keren sih. Si siapa vokalisnya?
1: Uri siapa?
0: Matt Haley.
1: Bukan salah itu 1975. Brandon Uri.
0: Yeah. Krenden.
1: Krenri.
0: Namanya enggak enak dipotong ya namanya.
1: Krenur.
0: Semaur. Semaurang apa sih? Terlalu daerah. Anyway, tadi kita sempat ngajak teman Pro 2 kira-kira di tempatnya itu ada lomba-lomba kayak apa.
1: Ah, benar.
0: Sekarang udah ada dari siapa sih nih? Taurus ya?
1: Taurus.
0: Oh, Linda, sorry.
1: Oh, Linda.
0: Linda. Kenapa katanya, Linda? Dia tuh baru dengar yang namanya kerupuk upil tadi, Dit.
1: Oh, iya benar.
0: Dia baru tahu.
1: Kerupuk melarat
0: yang mungkin digorengnya pakai pasir.
1: Iya, goreng pakai pasir. Jadi sebenarnya mungkin lu setidaknya pernah lihat sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Mungkin namanya beda aja.
0: Di warung ini barang yang lumrah kok ya.
1: Iya.
0: Barang yang sering dijual di warung gitu.
1: Benar.
0: Gitu. Terus katanya Linda bilang tahun kemarin ada lomba nangkap ikan lele masukin ke ember. Widih.
1: Ini udah mateng kan?
0: Bukan. Itu udah dalam bentuk pecak ya. Itu namanya pecel kalau begitu.
1: Kira udah bentuk balado. Udah bentuk fillet.
0: itu namanya prasmanan, Linda. Kalau dikerubungin udah mateng tuh berarti prasmanan konsepnya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Tapi apa? Agak ngeri juga ya.
0: Kenapa tuh?
1: Nangkep lele gitu kan. Kan
0: iya
1: dia
0: sih.
1: Ada patilnya.
0: Ada sih. Iya juga ya. Harusnya lelenya disterilin dulu ya.
1: Udah mati dong itu.
0: Oh iya juga ya. Harusnya
1: siripnya.
0: Oh iya juga ya. Harusnya lelenya mungkin udah dalam bentuk tulang aja gitu, Dit.
1: Aduh,
0: udah sisa
1: bekas orang gitu.
0: Sisa kucing.
1: Pakai kucing. Biasa dikasih kucing.
0: Gitu. Iya benar. Dia sisa kucing. Terus Linda juga bilang nih tadi siang di tempatku ada lomba sepak bola wanita. Lomba sepak bola wanita.
1: Bu Linda membawa bola.
0: Asik. LSB ya lomba sepak bola wanita bener. Nih.
1: Tapi ya saya yang disebutkan nama suaminya berarti ya.
0: Bapak. Oh iya benar.
1: Bu Elan.
0: Iya benar.
1: Ada Bu Elan gitu kan.
0: Tapi betul ngomongin gitu, gue tuh belum kebayang gitu kayak kayak istri gue nanti disebut Bu Elan gitu kayak.
1: Iya lagi. Bu Edit.
0: Iya. Aneh kan.
1: Aneh.
0: Terus misalnya lo punya anak nih, main nama kata-kata nama bapak. Ya Edit. Aneh ya?
1: Aneh
0: ya? Iya. Yeah.
1: Bener.
0: Terus kayak misalnya anak zaman sekarang kan namanya Nabil. Ya yeah, Nabil.
1: Iya yeah, kayak.
0: Aneh
1: kayak,
0: kan?
1: Namanya kayak Gen Z banget yeah. Gitu loh.
0: Kalau dulu kan kita mainnya Yanto yeah, gitu bener. Kan.
1: Bener, kayak nama bapak-bapak aja.
0: Nama bapak-bapak. Gitu. Kalau sekarang kan aneh ya? Kayak, aduh, Rasha gitu. Aneh kan?
1: Jujur
0: aneh. Jujur,
1: kayak kalau disebut nama bapaknya kayak kok kurang
0: iya.
1: Ya gitu. Kayak gak ngena gitu ya.
0: Gue sampai mikir apa gue harus nyiapin nama tua gue ya. Kayak apa nama Elan nih gue cuma pakai pas muda aja gitu. Oh,
1: Pak Kris.
0: Nah itu masih oke
1: iya,
0: Pak
1: kan?
0: Tama. Kayak kita harus mulai nyiapin nama tua deh.
1: Bisa sih.
0: Iya gak sih? Ya,
1: bisa sih.
0: Gue gak tahu nih nama Elan nih cocok sampai umur berapa gitu.
1: Biar bapak banget.
0: Iya. Bener. Biar mengayomi gitu kan. Kayak apa gitu nama yang cocok ya. Kita masih nyoba cari. Nah itu biasanya lomba sepak bola ibu-ibu tuh biasanya banyak tuh di RT-RT
1: seru
0: ya.
1: Seru sih, seru. Rame.
0: Dulu di daerah lu ada juga Dit lomba apa? Sepak bola wanita gitu-gitu.
1: Ada, kadang ada. Maksudnya tergantung sih sebenarnya sih. Sebenarnya kalau di tempat gua fleksibel aja.
0: Oh.
1: Fleksibel ya maksudnya kayak ya ada beberapa lomba, misalnya lomba biasa tampah dulu tuh lomba.
0: Iya.
1: Kayak gampang-gampang dulu lah yang simpel-simpel.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kalau yang udah mulai berat kayak bola, mungkin kayak gimana ibu-ibu masih bakal kuat gitu.
0: banget.
1: Kalau keluar mungkin baru digas.
0: Tapi biasanya pada bawa bekal tuh. Udah pada bawa bekal di lapangan.
1: Kok prepare?
0: Prepare biasanya. Piknik. Biasanya udah pengennya ngeriung mereka kan kalau ibu-ibu. Enggak,
1: biasanya tuh kalau lomba bapak-bapak ibu-ibu, biasanya kalau di tempat gue itu sehabis jalan sehat.
0: Oh.
1: Langsung tuh biasanya. Jadi kayak langsung ngumpul aja satu waktu gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, situ biasanya udah ada makanan sarapan disediain biasanya.
0: Iya, ini kata Lina ketawa ke Alan Kaedit nular. dia dengerin ketawa gitu udah lama ya.
1: Iya, bener.
0: Harusnya sih udah terbiasa ya. Iya gak sih? Tapi emang kalau ngomongin 17-an tuh punya apa ya, keunikan tiap-tiap RT biasanya.
1: Iya, ada lomba-lomba yang unik. Tadi nangkap lele, jujur gue baru tahu.
0: Nangkap lele.
1: Nangkap paling.
0: Itu bukan dilombain. Tapi gue enggak tahu ya, lingkungan sekarang masih gebukin maling enggak?
1: Enggak tahu sih gue.
0: Yang maksudnya kan maling sekarang enggak ngambil TV kan?
1: Iya.
0: Zaman dulu kan maling ngambil TV, rice cooker.
1: Kok gede-gede dulu?
0: Iya, ya? Dulu gede-gede.
1: Sekarang ini lebih praktis deh.
0: Mereka kan masih ya, pasti yang dicomot laptop kan biasanya.
1: HP.
0: Iya, tapi kurang ajar motor sih, kurang motor, ajar ya.
1: Bener.
0: Motor gitu-gitu.
1: Motor sih bunyi ya.
0: Iya. Menurut gue kalau misalkan, ya memang jangan dihakimi sendiri ya, kan gak boleh main hakim sendiri.
1: Bener.
0: Mungkin kalau ramean boleh deh.
1: Gak gitu dong. Gitu dong.
0: Gue mau gebukin, tapi gue sendirian nih.
1: Gak bisa, hey, sini. Gak gitu dong.
0: Iya, gak boleh main hakim sendiri.
1: Gak boleh.
0: Iya.
1: Maksudnya kan ada profesi nama hakim.
0: Bener, juga. Bener.
1: Gak ada yang dalam taruh kita mengadili gitu.
0: Iya kan, hakim garis.
1: Iya bener.
0: Hakim bener. Lapangan gitu-gitu kan.
1: Hakim.
0: Pokoknya yang namanya hakim lu ajak tuh. Buat gebukin malingnya tuh. Lu ajakin tuh rame-rame. Nah itu menjelang 17-an nih selalu ada kegiatan unik biasanya. Kalau mungkin dulu ngetrennya adalah ngecat gapura.
1: Ngecat gapura pasti sih.
0: Ngecat gapura tuh.
1: Biasanya iya.
0: Dan ya. Biasanya itu gak direnov tuh berapa lama tuh.
1: Bener.
0: Jadi kan tahun ini 81. Mungkin masih ada gapura yang tulisannya 78. Aduh, gitu kan.
1: Udah hilang dong.
0: Udah hilang.
1: Diganti. Tapi ada juga dihapus 8-nya belakangnya tambahin 1.
0: Mager. Iya, itu salah satunya ngecat gapura terus apalagi dia tuh biasanya.
1: Biasanya ngecat jalan sih pasti sih kasih garis.
0: Iya.
1: Pinggirannya.
0: Oh iya benar.
1: Terus kayak separator atau trotor dicat hitam putih.
0: Iya.
1: Masang lampu-lampu biasanya.
0: Oh iya.
1: Gitu kan.
0: Jujur menurut gua kalau di desa ya itu lebih meriah sih biasanya.
1: Kayak lebih rame
0: gitu. Lebih rame kalau di kota tuh kurang asik gitu.
1: Oh, iya kayak ya udah aja gitu. Kayak lebih ke fokus ke lombanya, acaranya iya. Gitu kan.
0: Jujur kalau di kota kayak di kosan lo lah, gue pasti cuma nyari jajan di sekitar kosan lo, cuma nyari makan.
1: Iya lagi, gue baru ngeh, gak ada apa-apa di lingkungan gue.
0: Iya kan?
1: Gak ada, maksudnya ya bendera-bendera pasti.
0: Bendera
1: ya.
0: Pasti.
1: Bendera pasti, cuman kayak gak ada kayak masang lampu.
0: Gak ada kan?
1: Ngecat
0: gitu. Iya, gitu. Sedangkan kalau di daerah tuh biasa rame tuh, udah ada lampu-lampu baru, terus juga ada gambar-gambar tuh, mural ya.
1: Bener.
0: Mural.
1: Padahal terakhir gue balik itu ke rumah gue, Purwokerto. Itu kan bulan Juli ya.
0: Iya.
1: Itu udah mulai ngecat-ngecat tuh jalan. Serius.
0: Udah mulai ngecat-ngecat tuh.
1: Ingat banget nih.
0: Udah mulai rame ya orang-orang ya. Itu di bulan Juli.
1: Juli akhir. Minggu terakhir tuh udah mendekati Agustus.
0: Iya, yeah. Jujur kalau di sekitar sini yang kerasa lu kalau lewat ring 1 doang tuh.
1: Yeah.
0: Itu kerasa.
1: Itu mulai kerasa. Kalau malam rame banget cuy.
0: Kayak
1: pakai ini semua. Lampu sorot.
0: Iya, yeah. Pada ini kayak apa memanggil Batman ya. Pada kayak mau manggil Batman. Pada pakai lampu soret di sekitar sini.
1: Bener.
0: Nah, kalau di tempat lo teman pro 2 biasanya lo ngecat apa nih?
1: Nah, ngecat mantan.
0: Jangan sih.
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Itu tidak akan berbahaya.
0: Masa mau 17-an ngecat mantan?
1: Iya.
0: Lomba yuk.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Yo, masih bareng sama kita berdua tentunya di malam hari ini ya.
1: Betul banget, dan jam 10 teman berdua saat

0: Asik. Dan kita sempat membahas tentang yang namanya yang lo lakukan waktu 17-an.
1: Lomba ya.
0: Lomba. Terus ini Linda ngasih pub nih.
1: Eh, hey, pub apa tuh?
0: Pub jalan ini, oh, pub jalan Mas, pub jalan.
1: Oh, pub jalan.
0: Pub jalan ini, pub jalan. Dia ngasih lihat agak gelap ya tapi ya, agak ini backlight kan ya.
1: Fokusnya ke sunsetnya.
0: Oh iya, jadi intinya
1: lu harus tahu estetika dari sebuah foto.
0: Estetika.
1: Dimana kita bisa melihat sesuatu pesan usah, yang usah disampaikan.
0: Lo bukan Darus Triadi udah. Ini kalau lihat sih emang daerah rumahnya dihias ya.
1: Benar, banyak bendera. Jadi gini tuh, maksudnya kalau bendera samping oke lah ya.
0: Iya, benar.
1: Yang atas nih jarang-jarang nih.
0: Iya, ini udah susah nih nyarinya nih.
1: Benar. Kalau di sini mungkin mobilnya tinggi-tinggi kali ya.
0: Nyangkut ya. Nyangkut. Iya, benar. Katanya rame banget nih di jalan rumah Linda, banyak yang ngecat jalan katanya. Oh, oke. Iya, oke, terus ada juga dari siapa nih? Dari Taurus ya.
1: Taurus.
0: Yeah, kenapa? Tak usah diurus.
1: Aduh, tak perlu diurus.
0: Katanya hola Kak Elan, Kak Edit.
1: Hola.
0: Katanya aku lomba ngecat. Oh, ngecat si Scorpio kaku itu.
1: Emang Scorpio kaku ya?
0: Tergantung.
1: Oh, iya.
0: Tergantung. Katanya masa dia kalau chat kudu di replay story atau enggak? Pasti lu sibuk ya ngomongnya gitu katanya. Dia kayak selalu berharap aku duluan yang ngechat padahal udah tahu cewek gengsi gitu.
1: Oh, cewek gengsi mulai duluan.
0: Iya, mulai duluan. Masa iya cewek gengsi mulai duluan? Menurut gue ya, Dit. Cewek tuh harus mulai duluan tau, Dit.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya dong. Kan? Enggak apa-apa kan?
1: Lu semua yang minta emansipasi wanita gitu kan.
0: Iya, benar. R.A. Kartini kalau bisa ngomong juga, eh udah tembak-tembak aja gitu. Gitu, jadi tenang aja cuy, nggak usah itu. Karena dia di sini bawahnya ngasih SS-an di bawahnya.
1: Lu siap kan?
0: Apa?
1: Lu siap kan?
0: Tenang aja. Tenang aja cuy.
1: Kita hadapin bersama ya.
0: Iya, aman. Kau kata dia nih, katanya masalah dari awal udah aku duluan yang mulai. Mengerti.
1: Benar. Tapi ada salahnya kan?
0: Gak ada salahnya.
1: Cewek mau mulai juga nggak masalah.
0: Gak ada salahnya. Ya udah enjoy aja bro.
1: Santai aja.
0: Iya.
1: Chill aja bro.
0: Chill aja gitu. Yeah, jadi kan? Taurus ya, lo semoga lomba ngechatnya ini lancar lah ya.
1: Bener. Ngechat mantan. Ngechat si Scorpio.
0: Ngechat si Scorpio di sini.
1: Ya, bukan ngechat jalan tapi.
0: Bukan.
1: Karena tadi kita ngomongin ngechat jalan.
0: Bener. Yeah. Oh, ada Bahrum nih. Bahrum.
1: Kenapa? Agresif dong katanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Kak Edit, Kak Elan.
1: Selamat malam.
0: Apa kabarnya di hari ini? Namaku Bahrum.
1: Namaku Edit.
0: Morik.
1: Lu kenapa sih?
0: Bener sih.
1: Iya kan?
0: Iya, nama aku Elan.
1: Itu ada akurnya tuh.
0: Iya.
1: Itu ada akurnya.
0: Akur tuh. Katanya mau request lagunya Avolia. Waduh. Ku dipanggil sayang, ku melayang-layang. Itu apa sih, Dit? Nama lagunya gue penasaran deh.
1: Baper gak sih itu?
0: Itu baper ya?
1: Iya, itu yang baper gak sih
0: Avo? Avo, lagu lu yang mana Avo? Coba kita cariin ya. Baper, oh nih ada nih. Bahrum, jangan yang toksik ya, kemarin udah kita kasih yang baper aja lah ya. Biar playlistnya bagus gitu.
1: Bener.
0: Gitu ya Bahrum ya.
1: Bahrum gak apa-apa ya.
0: Iya gak apa-apa ya, aman ya. Kalau enggak kita puterin sama sekali.
1: Bener. Coba kasih emot jempol 2.
0: Iya, jempol 3 deh, 3, boleh. Coba
1: ketik 1 kalau setuju.
0: Ketik 2 kalau marah banget sama Edit. Katanya iya boleh baper. Nah biar lu tahu lagunya Avo, yang lain ada yang enak juga.
1: Iya
0: gitu. Terus ada juga dari
1: kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Masih salah aja nama gue.
0: Enggak katanya. Enggak pras, cuma bercanda. Bagus suara berdua.
1: Oh iya.
0: Halo,
1: minta lagi berarti.
0: Iya. Oh boleh. Halo Kak Edhit.
1: Edhit ya.
0: Iya.
1: Dibilangin Edhit.
0: Ketuker ya. Katanya penyiar yang buat pras ketawa dari pras di Pondok Banda. Oh.
1: Benda.
0: Oh iya. Iya, makasih pras kalau udah ketawa.
1: Oke. Okay.
0: Lah ya iya, mau gimana dong?
1: Iya. Terima kasih ya supportnya.
0: Katanya kalau 17 Agustus biasanya lomba mancing ikan di saluran air. Hah? Emang ada ya?
1: Saluran air.
0: Biasa hati. Ikan lele sama ikan gurame.
1: Oke.
0: Okay, dekat masjid. Besok pagi.
1: Yang siaran
0: request. Ya requestnya besok pagi dong. Kenapa lo request sekarang? Gimana sih? Katanya request besok pagi yang siaran. Dan kirim salam buat pacar baru aku namanya Nur Aini.
1: Udah lama kan?
0: Baru apa lama nih?
1: Buat pacar aku gak ada barunya bro.
0: Oh iya benar.
1: Lu salah baca.
0: Nur Aini sayang aku dan request lagu Cherry Bell yang judulnya Beautiful. Beautiful gak ada cuy.
1: Diam-diam suka.
0: Diam-diam suka deh. Coba nanti kita cariin ya.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Oke. Nanti kita puterin ya. Tadi Bahrum request apa? Oh iya, udah. Ini special requestan buat Bahrum nih, karena kayaknya Bahrum anti baper-baper club ya. Biar Avolia aja yang baper.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

0: dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
2: Apa semua harus dibagikan?
1: Hah? Siapa lo?
2: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
1: Hah?
2: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
1: Tapi seru, woy.
2: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
1: Hah?
2: Hidup itu bukan reality show, bro.
3: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: Yo, 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jangan lupa dengan training session.
0: Bisa gak usah deket-deket gak mic lo? Di kuping gue suaranya pecah nih.
1: That was...
0: Nah, lupa. Segitu. Boleh. Ini ada yang nanya nih, Bahrum.
2: Kenapa nanya?
0: Kak Elan, Kak Edit, mau tanya besok yang siaran jaga malam.
2: Oh, shit. Siapa lagi?
0: Lu baca sendiri deh. Apa? Lu baca sendiri deh.
2: Kak Elan, Kak Edit, mau tanya besok siaran.
0: Jangan dibacain, baca dalam hati dulu. Nah, atau
2: apa sih? Itu maksudnya siapa?
0: OI gitu. Orang Indonesia. Katanya duo terkocak ini atau Mr. OI.
2: OI, gue enggak nangkep lagi.
0: Iya, yeah, siaran OI.
2: OI itu apa?
0: Ross.
2: Oh, iya. Yeah. Kenapa OI? Jangan dibaca.
0: Iya kan, gue bilang.
2: OI.
0: Gitu.
2: Yeah.
0: Besok bukan kita kebetulan.
2: Iya.
0: Kita udah habis minggu ini berdua.
2: Iya, masa kita harus full 7 hari
0: sih. Iya. Ya sebenarnya enggak apa-apa sih, cuma untuk nambel-nambel yang lain ya. Kita mah nambel-nambel yang lain.
2: Jangan terlalu cicur.
0: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya maksudnya biar ini.
2: Apa? Maksudnya yang siaran itu pasti Kak.
0: Parah banget.
2: Ya, gas.
0: Jangan begitu. Kan udah kita bilangin, dia niatnya juga mau menghibur.
2: Betul.
0: Dia tuh punya market sendiri loh.
2: Benar. Iya kan, jangan gitu.
0: BTW lu kalau di siaran lu request enggak sih, Bro? Rum, lu BTW kalau dia ini lu request apa gimana sih? Atau gimana? Atau lu absen?
2: Gak apa-apa. Absen aja enggak apa-apa lah.
0: Iyalah, absen aja.
2: Sama-sama penyiar.
0: Toh juga lagu lu harusnya sih pasti diputerin sama dia ya.
2: Iya, enggak boleh gitu.
0: Enggak
2: boleh. Semua
0: penyiar milik Allah.
2: Enggak pernah. Dia joinnya juga ini berarti
0: apa? Pilih-pilih.
2: Weekday.
0: Oh iya, weekday.
2: Hari kerja.
0: Berarti kalau enggak hari kerja
2: kan ini malam Minggu sama ini.
0: Apa tuh?
2: Aca.
0: Oh iya benar, malam Minggu sama Aca.
2: Malam Minggu sama Aca.
0: Asik tuh sama Aca tuh. Bener. Ya enggak apa-apa lah, pokoknya dia tetap akan menghibur di malam Minggu kok.
2: Yo, iya. Benar.
0: Gitu. Jadi jangan pilih-pilih lah. Lu kalau ada penyiar yang siaran tetap join.
2: Enggak boleh gitu ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Tetap join, tetap request lagu. Tetap disanjung. Gitu.
2: Dikasih emotnya dua-dua terus. Nah, iya kan, dia ngirim emot terus.
0: Benar. Anyway, teman berdua, kita masih nemenin kamu ya. Sambil abis ini Edit makan dulu. Nanti kita akan balik lagi. Kita akan balik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya, teman berdua.
2: Jujur, Mas.
0: Enggak, kita kan bercanda deh.
2: Aduh.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up? Masih bareng sama kita berdua ya, tentunya di malam hari ini nih.
0: Betul, betul, betul nih teman Pro 2. Tadi betul, betul. Waking up together with you. Eh tadi apa sih?
1: I don't know. Here with me.
0: Here with me. Yoi. Ini kata Bahrum katanya kangen Kak Ayu dan Kak Zahra. Jangan kan lu kita kangen.
1: Iya sih. Gue siaran sama Ayu tuh sekali doang.
0: Sekali ya, abis itu dia cabut. Bener, bener.
1: Gue sempet siaran bareng pagi sekali doang tuh.
0: Abis itu dia memutuskan untuk resign ya.
1: Bener, keluar. Karena ada yang harus dicapai.
0: Bener, asik. Bener. Ya semua orang kayak gitu gak sih?
1: Bener, bener.
0: Semua orang punya goals baru gitu di tiap hidupnya gitu.
1: Betul. Dan kalau Kak Zahra tuh pas ini doang lagi gue ketemu.
0: Zahra tuh
1: pas bukber.
0: Iya bener, gue juga pertama itu.
1: Iya itu.
0: Tapi kayak ngobrol aja gitu.
1: Ngobrol
0: aja,
1: ya, langsung ngobrol. Oh bisa nyambung ya ternyata gitu ya.
0: Ubi. Enggak ada yang kenal Ubi di sini. Ubi kan bukan penyiar.
1: Bukan penyiar.
0: Iya benar.
1: Ada dulu apa ya desain grafis ya.
0: Iya benar. Terus Pras kangen sama Kak Tiara sama Kak Desi. Buset, jadul banget.
1: Wah, lama tuh. Kak Desi kan masih serial sore ya.
0: Sore-sore ya.
1: Kak Tiara.
0: Tiara sempat ya?
1: Sempat.
0: Oh. Karena
1: kamarnya juga iya kan sempat.
0: Iya, kamarnya sempat. Ya ya rotasinya situ-situ aja lah.
1: Bener. Sekarang kalau mau dengerin Kak Tiara ke Prompat.
0: Prompat sama kalau Mas Verly ke Pro 1 tuh, Verly Jan gitu.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi, Bahrum juga ini Bahrum nih gue kasih tau lu ya.
1: Uh-uh.
0: Jujur gue enggak tahu kenapa dia enggak muterin request lu ya.
1: Itu aja.
0: Iya, jujur. Itu aja kalau dari gue sih itu aja ya, Dite.
1: Itu aja.
0: Kalau dari lu ada tambahan enggak?
1: Jujur enggak ada brief apa-apa kok.
0: Jujur. Tapi kadang ya gue nggak tahu ya, kadang mungkin dia juga capek kali ya.
1: Bener, atau mungkin ya banyak juga maksudnya yang join pada saat itu juga banyak.
0: Bener
1: mungkin,
0: ya. bisa. Ada yang request gini nih, ada Nafis Kurniawan.
1: Kenapa tuh?
0: Katanya halo selamat malam, kak mau request lagunya Hari Merdeka dari
1: waduh,
0: dari Coklat.
1: Ada nggak ya?
0: Ada. Oke, kita masukin kali ya buat lo ya spesial ya. Oke, kalau gitu nanti kita akan balik lagi teman Pro 2. Kita cari dulu kita karaokean lagu apa malam ini. Oke. Jadi jangan kemana-mana, masih di Jaga Malam.
1: Jangan galau.
0: Malam.

0: Yo, baru aja lo dengerin ada coklat.
1: Merdeka.
0: Yo,
1: ini 17-an banget.
0: 17-an banget.
1: Vibes-nya tadi request sama si
0: sama Nazaran. Si ya, dari Tangerang Selatan tadi tuh. Udah ya, kita udah lunas sih.
1: Yo,
0: benar. Ya, semoga di 17 ini kalau gue sih harapannya sebenarnya semoga Indonesia lebih maju lagi, lebih bersinar lagi pastinya dan betul. Juga bebas dari korupsi dan juga mental-mental yang merusak sih kalau gue itu ya.
1: Maksudnya kayak kita pengen juga Indonesia negara menjadi negara yang makin baik lagi.
0: Betul dong.
1: Makin apa ya, kayak rakyatnya juga sejahtera tentunya.
0: Betul
1: kan?
0: Pastinya.
1: Jadi pasti doa terbaik buat Indonesia.
0: Kalau lu apa coy, wishnya buat Indonesia nih di 81 jujur.
1: 81 sih, cepet banget ya.
0: Jujur.
1: Cepet ya, kayak kemarin gue kayaknya baru 75 deh.
0: Iya. benar. Karena mungkin salah satu yang lumayan memorable di 70-an itu ya.
1: Bener.
0: Iya. Yeah.
1: 70-an tuh seru tuh.
0: Seru.
1: Nah, bahkan gue masih inget logo 68 lagi.
0: 68. Oh iya, gue inget. Iya.
1: Gue masih inget 67 tuh.
0: Di era SBY kan cuma nambah satu bendera doang tuh, ya kan? Sama di era Pak Jokowi juga sama tuh. Betul. Nah, pokoknya wish lo apa nih buat 81 tahun ini, Dit?
1: Kan tadi udah gue.
0: Oh, lu udah tadi ya? Oh iya. Ya nambahin ya. Cuma nambahin. Ya pokoknya semoga di 81 tahun ini bebas dari kemiskinan.
1: Betul.
0: Bebas dari korupsi dan juga pastinya jadi negara yang lebih baik lagi dong.
1: Tentunya. Dan ya kita pasti semua mau kalau rakyat-rakyatnya menjadi sejahtera juga.
0: Bener
1: ya.
0: Masa kata Edit, oh Indonesia ulang tahun diceplokin aja.
1: Jangan dong. Kan ini telur itu buat sumber daya pangan.
0: Iya bener, pangan. Bener. Untuk dimakan ya. Gitu, betul. Bukan buat diceplokin.
1: Bener. Mending dibikin nasi telur.
0: Bener. Naslor ya.
1: Enak, kenyang.
0: Bener. Dan thank you banget teman Pro 2 untuk lo yang udah join dari jam 7 tadi ya.
1: Betul. Kita udah seru-seruan di jam 7 tadi ngobrol bareng di MLC dan betul. Lanjut di jaga malam sampai jam 11 ini ya.
0: Betul banget.
1: Habis ini bakal dilanjut sama Just Music nemenin lo dengan musik-musik yang tentunya bisa banget menutup hari Jumat ini menyambut weekend.
0: Yoi. Dan selamat Hari Raya. Selamat Dirgahayu Indonesia pokoknya ke 81. Karena hari Senin kita gak siaran berdua nih.
1: Gue sendiri sih.
0: Dia sendiri. Iya benar-benar. Jadi pokoknya selamat upacara dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Selamat lomba-lomba besok ya.
0: Betul. Dan sebagai penutup buat lo yang tahu lagunya,
1: yes.
0: Karena semua kisah negara tidak ada yang sempurna. Termasuk kisah Indonesia juga tidak sempurna pastinya.
1: Ada cerita-cerita pahit.
0: Betul.
1: Dan tentunya cerita itu membuat negara Indonesia makin solid.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Kita akan persembahkan satu lagu untuk teman Pro 2 semua.
1: Yes.
0: Yang tahu boleh nyanyi bareng-bareng ya.
1: Ini dia Samson, Kisah Tak Sempurna.
0: Yo.
1: Spesial buat kamu. Ini lagu 2007 banget lagi. Let's

0: Terima kasih teman berdua. Semoga weekend hari ini menyenangkan.
1: Buat kamu yang mungkin lagi nyari lagu buat lomba karaoke,
0: betul,
1: mungkin ini bisa jadi salah satu opsi ya.
0: Betul.
1: Karena kita beberapa hari ini nyanyi juga merayakan.
0: Iya, betul sekali teman berdua.
1: Kita latihan karaoke.
0: Betul. Jadi buat lo yang tahu lagunya, ayo kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Let's go.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Quran. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Ash-Shikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah. Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata. Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silakan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Venom. Info pro 2.
1: Waktunya info pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Maroon 5 bakal kembali menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 di Jis Stadium. Promotor telah merilis seat plan dengan harga tiket mulai dari 1,3 juta hingga 3,5 jutaan. Penjualan tiket umum dibuka tanggal 29 Agustus melalui sistem resmi konsernya Tomang Pro 2. Ada yang mau nonton?
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, USOB umumkan gelar tour juga bertajuk Ten City Dome and Stadium Tour 2026-2027 di Singapura pada 20 Februari di Singapura National Stadium. Ini jadi tour USOB satu-satunya di Asia Tenggara dan mereka nggak akan mampir ke Indonesia, teman-teman Pro 2. Waduh.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, Instagram baru aja ubah logo teks untuk pertama kalinya usai 10 tahun teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita lihat, Instagram dengan tulisan sambungnya itu diganti dengan tulisan sambung yang nggak terlalu sambung sebenarnya. Udah ada yang lihat?
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Salsi FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tumam Pro 2. Masih ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini Tumam Pro 2, yang pastinya bakal nemenin kamu di weekend ini. Wah, asik banget Tumam Pro 2 di hari Sabtu ya. Meskipun tadi tuh gue on the way, jalannya udah basah-basah gitu. Kayaknya tadi malam abis hujan. Well, anginnya jadinya seger banget Tumam Pro 2. Tapi gimana di daerah kamu tadi malam, hujan nggak? Atau jangan-jangan enggak nih, cuman anomali doang di Jakarta yang gue nemuin nih Tumam Pro 2. Anyway, kamu juga bisa ikutan sama gue di 0811-800-105 di pagi hari ini. Atau bisa juga ke Instagram di @prodofmjkt. Kalau gitu jangan mana-mana Tumam Pro 2, karena abis ini kita bakal seru-seruan lagi. So, stay tune terus di Sosim FM Pro 2 Jakarta.

Maksudnya FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau tadi mungkin malam sedikit hujan, gue sih bakal buka info cuaca di hari ini ya. Apakah hari ini akan hujan atau enggak, teman Pro 2? Well, kalau misalkan lihat di bmkg.go.id, ini sih di semua daerah akan cerah, teman Pro 2. Kayak Jakpus, Jakut, Jakbar, Jaksel, Jaktim, semuanya akan cerah. Cocok nih mungkin buat kamu, teman Pro 2, yang pengen beraktivitas jalan-jalan hari ini gitu ya, ke mall atau jalan-jalan kemana lagi, ke hutan kota atau enggak ke Cipete Urban Forest misalnya, yang memang outdoor session gitu sih. Tadi mall bukan outdoor sih. Pokoknya bisa aja langsung teman Pro 2 melakukan initiary-nya gitu ya, kira-kira hari ini mau kemana. Cuman buat jaga-jaga aja, well kamu jangan lupa gitu ya untuk bawa payung teman Pro 2. Tapi sekarang nih kalau dilihat ini rada mendung sih di Jakpus, apa jangan-jangan nih embun aja nih dari kacanya, atau lo bisa update gue lah. Pokoknya langsung aja merapat 0811 800 105. So have fun teman Pro 2.

0: There's no going back.
1: Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi yang buat yang baru bangun. Jangan lupa teks good morning dulu ke doi biar gak lupa ya, teman Pro 2. Masa good morning aja lupa buat ngabarin. Bayangin buat orang dulu ya, kok yang sebelum ada sosmed, ada HP, mereka tuh effort gitu ya untuk ngucapin apa segala macam. Kalau mau berkomunikasi jauh susah, harus pakai burung gitu, teman Pro 2. Tapi ternyata di era ini lo masih bisa kok buat chat atau ngobrol sama temen lo tapi menggunakan burung juga, teman Pro 2. Kita kenalan dulu, ada aplikasi baru namanya Career Pitch. Nah, dia itu bisa kirim pesan pakai burung merpati virtual. Jadi pesannya bisa berhari-hari sampai atau hilang kalau burungnya mati. Ini ada-ada aja, teman Pro 2. Jadi ya pastinya bukan burung asli ya yang apa namanya yang diterbangkan gitu, melainkan aplikasinya. Jadi lu chat, nanti baru berhari-hari tuh nyampenya, misalkan kayak sehari 2 jam. Nah gitu, nanti kamu bisa track tuh si burungnya lagi ada di mana nih ceritanya. Kalau teman lo ada lagi di beda negara misalnya, atau enggak teman lo lagi di Bandung, lo lagi di Jakarta, nah nanti ada tracknya tuh, set, kayak ngirim paket, tau gak sih? Kayak wah, tiba-tiba pesannya cuma apa doang gitu. Tapi merpati virtualnya ini terbang dengan kecepatan dasar 177 km per jam. Wuh, cepet juga ya. Dan ada part gongnya juga. Kalau ada kemungkinan 0,2%, tiba-tiba merpatinya nyasar di tengah perjalanan, tuh Bro 2. Cobain deh. Sekali lagi aplikasinya namanya Career Pitch. CARRIERPIDGE. Itu seru banget sih. Kayaknya ya, gue pengen download ya abis ini.

Sosim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi akan move on ke jam 7. Di jam 7 gue masih bakal update apa aja yang lagi rame. Tapi gue pengen ngingetin dulu buat kamu, buat absen di 0811-800-105, atau juga bisa ke Instagram di @produfmjkt ya, teman Produa. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Sosim FM Produa Jakarta bersama gue Davi Prada di Sepada Weekend. 2, 1, 2.